0: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postrima langsung di RTM Click.
1: Pak An, sudih lah Pak An.
2: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
1: Ya, kau Pak An. Ya, no, Pak An.
2: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
1: Tapi.
2: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamailah dengan semua orang.
1: Pula dah.
2: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
1: Kenapa?
2: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
1: Yalah, Pak An, betullah tu, kan?
3: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila.

0: Topi keledar lumba RM300. Jaket kulit import dan sarung tangan RM700. Grafik dan pelekat tambah RM500. Sedihnya, bagaimana anda membazir hasil keringat untuk kelihatan bergaya? Tetapi, tidak menghiraukan keperluan asas yang boleh menyelamatkan nyawa. Sehelai vest keselamatan kurang daripada RM20. Mentol lampu belakang pula hanya RM3. Dua keperluan keselamatan ini membolehkan anda dilihat. Jadi, berbelanjalah demi keselamatan anda. Anda mampu mengubahnya.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Selamat pagi buat anda semua pendengar setia Negeri FM. Tak kira di mana jua anda berada, harapnya anda dalam keadaan yang ceria, sehat, belaka. Zoo dekat sini masih lagi nak teman anda semua sampailah pukul 12.30 hari nanti, ya. Dah sarapan ke semua ni? Ha? Atau ada yang masih lagi dalam perjalanan nak cari kedai-kedai yang orang kata viral dekat sekitar Seremban ke? Atau sekitar Kuala Pilah ke? Hati-hati, ya. Nanti kalau dah pergi cuba kedai-kedai yang tular tu, boleh hantar juga maklum balas dekat Zoo. Mana tahu Zoo nak cuba pula lepas ni, kan? Okey, baiklah. Kalau kita tengok, ya, info trafik menerusi Lebuh Raya Utara Selatan, apa yang dikongsikan oleh aplikasi X Plus Traffic, mereka ada beritahu ada berlakunya kemalangan di kilometer 38.5 arah selatan dari Sedenak ke Kulai. Mungkin ramai juga yang pulang ke Johor untuk mengundikan. Jadi untuk anda semua, pastikan anda patuhi orang kata peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan, had kelajuan yang telah pun ditetapkan. Kalau kita tengok setakat ini perkembangan berkenaan kemalangan tersebut, kerja pengalihan kemalangan sedang dijalankan. Lorong kiri terhalang trafik perlahan 3 km. Jadi pandu berhati-hati, semoga semua dipermudahkan urusan dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey? Kalau sekitar Negeri Sembilan setakat ini masih lagi tiada kabarnya, harapnya hari ini trafik lancar aja sepanjang hari, kan. Semoga kita pun orang kata gembira-gembira aja dalam kereta, tak adalah tertekan ke. Kalau tertekan, bagi tahu Zoo, tunaikan lagu permintaan saya Zoo supaya saya terhibur dalam kereta ni. Boleh, tak ada masalah, hantar je dekat 012-603-0603. Selepas ini persembahan ST2.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Iaitu dia tadi persembahan Ziana Zain dengan lagunya Kalau Mencari Teman, baru saja menghiburkan anda. Sekarang ini 8.41 minit pagi untuk anda semua. Harap dalam keadaan yang baiklah sekarang ini. Macam mana dekat kawasan anda? Hujan ke sekarang? Yang mana tengah memandu tu kan? Kalau dalam hujan ni, kena tingkatkan lagi fokus anda. Pastikan tidaklah memandu terlalu laju. Jangan gopo-gopo. Zul doakan agar semuanya selamat sampai ke lokasi yang anda tuju pagi ni. Baiklah, ni Zul nak ajak ramai-ramai untuk hari esok. Yang mana umat-umat tu kan, anak-anak kan cuti hari esok. Bolehlah ajak pergi ke SK Intan Perdana Port Dickson. Orang Seremban, orang Kuala Pilah, jom turun Port Dickson hari esok. Sempena dengan Karnival Pendidikan Madani 2026. Kalau kita tengok bermula 7.30 minit pagi sampailah pukul 5.30 minit petang. Ada pelbagai pengisiannya, antaranya ada program Generasi Madani. Ada juga pameran Zon STEM, cabaran inovasi pelajar. Ada pameran Zon Digital, pameran Zon Sekolah Selamat, Zon Pameran Edutainment Madani. Ada juga pameran Zon TVET. Yang mana ibu bapa mungkin nak tahu lebih, rasa berminat nak hantar anak-anak ni ceburi bidang TVET. Rasa anak-anak saya ni ada kelebihan lah dalam bidang STEM ni. Hari esok boleh ramai-ramai hadir ke SK Intan Perdana Port Dickson untuk dapatkan maklumat lanjut, ya. Ada juga aktiviti-aktiviti hari esok sesuai dengan keluarga. Sebabnya hari esok ada pada waktu paginya tu, dalam pukul 7.30 minit pagi, ada senam robik keluarga Madani. Ajak satu keluarga bersenam hari esok, okey? Di SK Intan Perdana Port Dickson bermula 7.30 minit pagi sampailah 5.30 minit petang hari esok. Baiklah, jom kita nak layan dulu persembahan itu featuring Waris dengan lagunya Apa Nak Dikata.

tepat pukul 9 pagi. Jom kita sama-sama dengarkan utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kita dengarkan sama-sama terutamanya perkembangan berkenaan pilihan raya negeri Johor ke-16 yang hari ini berlangsung hari undinya. Selamat mengundi buat semua rakyat Johor yang mana dalam perjalanan nak menuju ke lokasi pusat mengundi masing-masing tu. Semoga semuanya selamat sampai ya. Selamat mengundi semua. Nanti Zul akan kembali untuk jam yang keempat Radar Extra. Jangan tukar frekuensi anda. Terus bersama dengan Zul Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji, 60,000 SMS email dihantar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, sebanyak 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran dibuka serentak bermula pukul 8 pagi tadi. Proses pengundian yang melibatkan 2.7 juta pemilih berdaftar itu dijadualkan berlangsung hingga 6 petang ini selepas berakhirnya tempoh berkempen selama 14 hari pada tengah malam tadi. Terdapat beberapa pusat mengundi di kawasan dengan jumlah pengundi kecil akan ditutup lebih awal secara berperingkat bermula seawal pukul 11 pagi. Cuaca cerah mengiringi permulaan hari pengundian hari ini di kebanyakan kawasan di seluruh negeri kecuali di Muar yang dilanda hujan lebat sejak awal pagi. Dalam pada itu, PRN kali ini menyaksikan keseluruhan 172 calon bertanding merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri dan melibatkan pertembungan 4 penjuru di 12 kerusi, 3 penjuru di 27 kerusi dan saingan 1 lawan 1 di 14 kerusi. Untuk perkembangan selanjutnya, terus sahaja bersama wartawan Ain Najihah Ahmad Mazlan di Simpang Renggam. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Izamil. Ya, inilah dia hari yang dinanti-nantikan terutama buat warga Johor untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pemilih bagi menentukan kerajaan negeri baru dan bakal dilantik untuk mentadbir negeri Johor. Ketika ini kalau dapat saya kongsikan, saya sedang berada di Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam yang merupakan salah satu pusat mengundi di N26 Macap Keluang. Sebelum ini, N26 Macap ini dimenangi oleh penyandang adunya iaitu Datuk An Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Dan pada ketika ini pula, kerusi N26 Macap menyaksikan lagi sekali bekalan calon daripada Barisan Nasional iaitu Dato' On Hafiz Ghazi sendiri dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan yang juga bernama Hafiz atau nama sebenarnya Nur Hafiz Roslan. Sebentar saja tadi pukul 8 pagi, pusat pengundian ini telah pun dibuka dan kalau kita dapat lihat, ramai pengundi telah mula hadir untuk menjalankan tanggungjawab di N26 Macap ini. Secara keseluruhan mempunyai 13 pusat mengundi, antaranya di kawasan ini iaitu Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Rahman Andak serta Sekolah Kebangsaan Sungai Linau. Jadi pastikanlah anda sentiasa buat semakan terlebih dahulu di laman web SPR untuk penempatan undi yang sebenar. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan ketika ini. Seterusnya kita ke Don Layang-Layang bersama dengan wartawan Nurul Huda Abdullah. Silakan Nurul.
2: Terima kasih Ain. Baiklah, sekarang saya berada di SJKC Cincang, Renggam, salah satu pusat pengundian. Bagi N27 layan-layan, kita akan menyaksikan pertembungan 3 penjuru. 3 calon yang akan bertanding di kawasan ini ialah Guna Balakrishnan, Pakatan Harapan PH, Chua Jian Bun, Barisan Nasional PN dan Haji Abdul Muttalib yang mewakili Perikatan Nasional PN. Seramai 25,181 orang yang layak mengundi dan sebanyak 7 saluran dibuka di SJKC Cincang dan 16 pusat pengundian di N27 layan-layan. Pastikan pengundi yang akan keluar mengundi membawa dokumen pengenalan diri yang sah dan hadir pada waktu yang disarankan oleh pihak SPR dan patuhi segala peraturan dan arahan dari pihak berkuasa yang bertugas bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian hari ini. Yuk undi yang sahih di RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil.
0: Baik, terima kasih Nurul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
3: Election bukan wajangi, saya bukan wajangi. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur yang kita jaga gerai-gerai kecil, orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Perai Rahma. Ada duit sikit bagi Sara. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat demi?
0: Dato' Sri Anwar berucap pada program Yok Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Johor. Dalam majlis berasingan, Dato' Sri Anwar menegaskan penggunaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara yang menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan seperti kecerdasan buatan, teknologi digital dan pengkomputeran kuantum. Jelasnya pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika tidak selari dengan keimanan dan benteng moral yang utuh. Kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei lalu mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan seramai 513,400 penganggur direkodkan pada Mei berbanding 511,800 orang pada April lalu, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Sektor perkhidmatan kekal menjadi pemacu utama pertumbuhan guna tenaga, disokong aktiviti perdagangan borong dan runcit, penginapan, makanan dan minuman serta subsektor maklumat dan komunikasi. Khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji telah dihantar sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif tersebut bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua kohort, iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. 14 akaun bank membabitkan anggaran 1.1 juta ringgit dibekukan serta pelbagai aset bernilai kira-kira 2.5 juta ringgit turut disita. Ia susulan siasatan terhadap sindikat yang dipercayai melibatkan pegawai penguat kuasa, penjawat awam, orang awam dan warga asing. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, 14 akaun yang dibekukan terdiri daripada 5 akaun syarikat dan 9 akaun individu. Tindakan diambil susulan siasatan ke atas 33 individu yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 termasuk membabitkan warga asing yang berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah serta menyalahgunakan pas latihan sosial untuk bekerja.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain gantian Mikel Marino sekali lagi muncul wira Spanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California awal pagi tadi. Terdahulu Spanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Spanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-40 satu menerusi tandukan Charlie de Ketelari untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, Norway enggan dibuai kejayaan menyingkirkan Brazil dan tetap menganggap mereka pasukan bukan pilihan menjelang aksi suku akhir menentang England pagi esok. Penyerang sensasi Erling Haaland berkata, England masih memikul status pasukan pilihan dan tekanan berlebih besar untuk mara ke separuh akhir. Pertembungan itu turut mencuri tumpuan apabila Haaland yang sudah meledak 7 gol bakal berdepan Kapten England Harry Kane yang mengumpul 6 jaringan dalam perebutan kasut emas kejohanan. Pemenang perlawanan itu akan menempah tiket ke separuh akhir untuk bertemu sama ada Argentina atau Switzerland.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor kerana memastikan usaha pemulihan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. persediaan awal bakal jemaah haji 60,000 SMS email dihantar. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Negeri FM.

Selamat pagi. Dengar Negara Fah, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah. Jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM. Ya, 9.14 banyak pagi sekarang ini masih lagi Zoo dekat sini nak teman anda semua sampailah pukul 12 tengah hari ini menerusi Rada Extra. Okey ke tidak tu yang mana tengah memandu hati-hati okey kalau di kompleks penyiaran Tuanku Muhammad ini masih lagi mendung. Kalau di kawasan anda macam mana, okey ke tidak tu? Waktu pagi ambil rambutan sedap dimakan di tengah hari. Hari ini ada jemputan dapat kita makan kenduri daripada hamba Mitra 7. Mitra 7 hari ini gantung periuk. Tak ada orang kata masak-masak kat dapur. Alhamdulillah dapat undangan kenduri. Okey, Mitra 7, terima kasih di atas kiriman pantunnya. Untuk anda semua, kalau ada ucapan bolehlah hantar di 012-603-0603. Kalau anda ada di rumah, cubalah tengok TV1 sekarang. Siaran langsung hari mengundi PRN Johor ke-16. Kita dapat saksikan rakan-rakan kita sangat committed ya melaporkan situasi semasa maklumat berkenaan setiap pusat undi. Kalau anda nak tengok kan, mungkin rindu nak balik Johor yang mana undi pos, yang mana dah undi awal tu. Kalau nak tengok suasananya bolehlah tengok di TV1 sekarang ini sedang berlangsung. Siaran langsung hari mengundi PRN Johor ke-16. Baik, untuk jam yang keempat ini, kalau ada lagu permintaan cepat hantarkan di 012-603-0603. InsyaAllah nanti tunaikan satu persatu ya.

semua, Angeline ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital.

0: cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
1: Eh, jap, nak update story dulu.

0: Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Rada Extra bertemankan Zu sekarang ini 9.30 minit pagi. Ramai yang teman Zu di TikTok Live Negeri FM Official ni ha, yang mana tengah santai-santai minum kopi kan. Ha, bolehlah singgah borak-borak dekat sini ha. Macam Abdul Majid Abu Naim ni, beliau bagi tahu baru nak pergi mengundi ni orang Muar. Okey, selamat mengundi Abdul Majid. Ada juga Kecik Ketok dan juga Cipin ni ha. Ha, ni suami isteri ni. Katanya baru kalau tengok gambar lah tadi kan. Macam baru lepas berlari pagi ni. Alhamdulillah suami isteri mengamalkan gaya hidup sihat. Bagus. Ha, ini yang kita nak ni. Jadi untuk anda semua hari ni yang mana bercuti tu, yang tengah santai-santai, mungkin masih redup lagi dekat luar tu, apalah salahnya pergi orang kata kemas-kemas sikit dekat luar ke, bersihkan longkang ke, orang kata cabut rumput ke, biar keluar sikit peluh tu. Kejap lagi ni Zul ni nak turun naik tangga ni lepas konti ni. Nak bagi berpeluh, maklumlah duduk dalam konti ni sejuk, tak berpeluh. Kejap lagi kita naik turun tangga. Ya, anak ibu pun ada dekat sini. Ramai yang teman Zu ni. Ini Zu dah bagi tahu tadi, untuk jam yang keempat, pukul 9 sampai pukul 10 ini, Zu nak tunaikan lagu permintaan. Siapa yang ada lah nak dengar lagu kegemaran, lagu dah lama tak dengar, nak dengar kan. Okay, boleh hantarkan dekat 012-603-0603. Atau boleh juga ni komen di TikTok Live Negeri FM Official. Okay? Baik. Tadi ada yang minta Kecik Ketok ni. Dia kata nak naikkan semangat pagi ni. Nak dengar lagu Izzat Lazim, Luahan Cintaku. Ada juga Saiful. Dia nak dengar lagu Ara Johari, Warkah Untukku. Tunggu apa lagi? Jom kita layan pagi ni.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Shima dan juga Fairuz Misran dengan lagunya Ikatan Asmara baru saja menghiburkan pagi anda sekarang ini 9.50 minit pagi. Kalau di Johor sana masih lagi terasa kehangatan hari mengundi hari ini. Selamat mengundi buat warga Johor yang mungkin ada baru je dengarkan Negeri FM sekarang ini kan. Ada juga yang tanya, Zu, kenapa tak ada Yod Dongaba? Sebab kita nak beri laluan kepada rakan-rakan kita untuk laporkan suasana situasi semasanya bagaimana di Johor FM. Okey, insyaAllah minggu depan kita on macam biasa untuk Yod Dongaba. Baiklah, selamat pagi kita ucapkan untuk Cik Gayah. Cik Gayah dah selesai sarapan Maggi goreng telur mata. Alhamdulillah. Yang mana tengah menjamu selera tu, orang kata selamat menjamu selera. Makan sarapan baru je nak ambil sarapan kan. Apa menunya nak borak-borak masih sempat lagi. Sebab Zu teman anda semua sampailah pukul 12.30 hari nanti. Okey, baiklah, nanti kan pukul 10 ni Zu nak belanja anda semua lagu 80-an, lagu 90-an tanpa henti. Pukul 10 sampailah pukul 11 pagi. Jadi untuk anda semua, jangan tukar frekuensi. Kena terus bersama dengar Negeri FM. Sampailah pukul 12.30 hari lah, senang cerita kan? Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Wahai.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak mula 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun streaman langsung di RTM Click.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 5.7 dan 107.7 atau boleh juga menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Selamat pagi. Dengar negara Fah, ingat sampai bila-bila.
1: Kejutkanlah aku dari mimpi semalam setelah surya memancar sinarnya.
2: Dah hujung minggu, jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM.
3: Alhamdulillah, dah pun masuk jam yang terakhir untuk Rada Extra hari ini bertemankan Zu. Terima kasih untuk anda semua yang dah kekal setia bersama dengan Negeri FM. Layan ke tidak lagu 80-an, lagu 90-an tanpa henti tadi. Harapnya anda semua terhibur di hujung minggu ini, ceria sahaja, okey? Yang mana sedang memandu tu, hati-hati. Kalau ada info trafik, kalau ada ucapan yang nak disampaikan, laju-laju je. Hantar dekat 012-603-0603.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran Sukan Plus, TV OK dan juga RTM Klik secara percuma sahaja. Okey, anda boleh tengok ulangan juga kalau di RTM Klik. Baik, malam ini, bukan malam ini, pagi nanti pukul 5 pagi untuk hari Ahad 12 Julai. Jangan lupa untuk saksikan suku akhir Norway menentang England. Dan pada pukul 9 pagi besok Argentina menentang Switzerland. Mesti ramai yang orang kata ternanti-nantilah, yang mana memang kaki bola tu mesti dah boleh, macam dah boleh apa orang kata, jangka dah, dah ada dah kumpulan mana yang dia rasa macam mesti juara punya. Macam gitu kan. Kalau macam Zoo ni, Zoo tengok aja, yang menang tu menang lah, macam gitu kan. Sebab kita ni memang tak ada lah minat bola, tengok-tengok saja tapi tak pandai nak menilai tu. Okay, baik, tapi yang paling penting jangan lupa ajak ramai-ramai untuk saksikan ya, menerusi tiga caranya, iaitu salah satunya boleh tengok di Sukan Plus atau TV OK ataupun saluran RTM Klik percuma sahaja. Okey, baiklah, untuk anda semua sedikit perkongsian lah ya, untuk rakan-rakan kita yang berada di Johor. Kalau kita tengok berita pagi ini, setakat pukul 9 pagi, sebanyak 7.97% atau 213,878 daripada lebih 2.6 juta pengundi dah pun tunaikan tanggungjawab masing-masing sempena PRN Johor ke-16 setakat pukul 9 pagi tadilah. Okey, itu apa yang dikongsikan SPR punya Facebook. Mereka dikongsikan dekat sana. Jadi untuk anda semua, orang-orang Johor kan, sedara mara Johor tu, yang ramailah orang kata kampungnya tu dekat Johor, tanyalah dalam grup WhatsApp, dah pergi mengundi ke belum? Mungkin boleh minta diorang belanja gambar-gambar mengundi ke kan. Tengoklah juga kemeriahannya dekat sana tu macam mana. Sebab kalau Zu tengok rakan-rakan Zu yang berada di Johor, masing-masing dah muat naik gambar dakwat dekat jari dah. Itu makna mereka dah mengundi. Sebab kalau kita tengok kan, promosi gerai-gerai dekat luar sana, makanan segera dan sebagainya, ada macam-macam promosi untuk mereka yang dah mengundi. Hari ni sahaja, tapi dekat Johor lah ya. Kalau anda rajin pergi ke Johor tapi kena mengundi, sebab dia kalau nak dapatkan promosi tu, Zu tengok, kena tunjuk jari tu. Kalau dah ada dakwat tu, boleh tebus lah promosi yang mereka tawarkan tu. Seronok kan? Tak lama lagi mesti ada dekat Negeri Sembilan. Sebab kita pun tak lama lagi ni, bahang kehangatan pilihan raya negeri, Negeri Sembilan pun, orang kata dah terasa dah. Dah banyak dah bendera di kiri dan kanan jalan. Wari-wari Negeri Sembilan pun kena ambil maklum juga ya, berkenaan PRN Negeri-Negeri Sembilan. Orang-orang Negeri Sembilan yang berada di luar kawasan sekarang ini dah bolehlah, orang kata minta cuti siap-siap. Dah boleh dah semak dekat mana tempat mengundi kan. 18 Julai ini penamaan calon, 28 Julai kita mula dengan pengundian awal, hari undi awal. Dan hari mengundi adalah pada 1 Ogos nanti. Jangan lupa, macam Zu bagi tahu tadi, IC pastikan masih cantik. Jangan lupa bawa IC nanti semasa hari mengundi. Yang mana layak mengundi tu, jangan lupa semak tempat mengundinya dekat mana. Almaklumlah, bukannya setiap tahun mengundi kan. Rasanya hari tu mengundi dekat sekolah ini. Tapi jangan, kalau rasa-rasa tu lebih baik semak lah, supaya orang kata betul-betul sahih tempatnya tu, barulah anda pergi nanti lebih mudah hari mengundi tu nanti. Okay? Dan yang paling penting, luangkanlah masa untuk tunaikan tanggungjawab kita sebagai pengundi kan. Semoga doalah banyak-banyak agar kita punya proses PRN di negeri ini berjalan dengan lancar, aman dan juga harmoni nanti. Okay? Terus bersama dengan Zu, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Play football.

0: cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
1: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negerakan Ingat Sampai. Bila

0: Zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lah. Kau ingat bahkan boring.

bersama RTM. Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Ya, 11.37 minit pagi sekarang ini, sedikit info trafik buat anda pengguna Lebuh Raya Utara Selatan. Apa yang dikongsikan oleh aplikasi X Plus Traffic, mereka ada maklumkan ada berlaku kemalangan di kilometer 282.7 arah selatan dari Bandar Baru Nilai ke Bandar Ainsdale. Lorong kanan terhalang dan trafik perlahan sekarang ini. Seterusnya ada juga berlaku kerja penyelenggaraan di persimpangan Shah Alam dari Sifil ke Subang. Lorong kiri ditutup bermula pukul 12.30 hari nanti sehingga pukul 4 petang. Dan seterusnya ada juga berlaku kemalangan ya di kilometer 203.4 arah selatan dari Simpang Ampat ke Air Keruh. Lorong kecemasan terhalang trafik perlahan sekarang ini. Jadi untuk anda semua yang mungkin terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, jangan orang kata marah-marah, kena santai-santai, tenang-tenang sahaja. Zu dekat sini doakan agar semuanya dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Lepas ini kita nak layan persembahan Dayang Nur Faizah dengan lagunya Ingin Ku Miliki. Semuanya untuk anda menerusi Radar Extra.

0: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Hmm, macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Ya, dah undi ke belum lagu-lagu kegemaran anda? Kalau belum, boleh undi sekarang. Pergi ke Facebook dan juga Instagram Negeri FM Official kan. Dekat sana ada poster Carta Hits. Nanti dekat bahagian caption tu ada link. Anda tekan sahaja link tersebut, boleh undi lagu-lagu kegemaran anda sebelum hari esok. Kalau nak mudah tu, dekat story pun ada juga. Story Instagram dan juga Facebook. Ada juga user tekan link dekat sana. Tinggal tekan aja. Lepas tu boleh undi ya. Jangan tak undi. Pastikan lagu-lagu yang anda suka sentiasa berada di kedudukan yang teratas. Supaya setiap hari Ahad boleh dengar. Dan terima kasih juga Zoo ucapkan untuk anda semua yang sentiasa undi. Tak jemu. Setiap kali dah keluar je poster tu, terus undi. Sampailah sebelum hari Ahad berikutnya tu. Memang love anda semua. Hari esok okey, macam biasa 10 pagi sampailah 12.30 hari. Kita ada siaran ulangan juga pada pukul 9.15 minit malam sampailah pukul 11 malam. Jadi jom kita nak layan lagu juara pada minggu lalu, Jenasara, Emilia Azizani.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Hampir pukul 12:30 hari, selesai sudah untuk tugasan Zoo temani anda menerusi Radar Extra. Zoo dah nak tutup kedai. Selepas ini Zoo nak pass baton dekat rakan Zoo pula, Pana, yang akan teman anda menerusi santai 12:06. Jangan tukar frekuensi anda, terus layan frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7 sampailah pukul 12:30 malam nanti ya. Untuk anda semua, semoga segala urusan dipermudahkan dan apa jua yang anda rancang hari ini terlaksana dengan baiknya, insyaAllah. Hari esok bertemankan Zoo lagi untuk Radar Extra 6 sampailah pukul 12:30 hari macam biasa. Kalau sihat tubuh badan, insyaAllah. Bye-bye semua, jaga diri. Assalamualaikum.

0: cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun streaman langsung di RTM Click.
1: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
2: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
1: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
2: bila-bila.
3: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: berjaya.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
2: Kau ni mahal.
3: Ha? Awak kita.
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
5: Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Saya mulai terima kasih untuk
9: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Selamat tengah hari buat pendengar-pendengar setia Negeri FM semua. Ha, dah sambung pada minggu ni kan? Hari ni hari Sabtu. Sambung kita jumpa balik ya. Ha, minta maaf lah kalau hari ni dengar suara panah ada macam sengau-sengau, ada macam pelat-pelat sikit. Minta maaf sangat-sangat. Sebab kita sakit gigi. Selamat datang ke hujung minggu. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk menikmati pagi Sabtu yang indah, tengah hari Sabtu yang indah ni. Apapun rancangan anda hari ini, sama ada sedang memandu, balik kampung, berniaga, bersenam ke, mengemas rumah ke, atau baru nak mencari sarapan tengah hari. Sarapan tengah hari tu macam saya lah. Terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian hujung minggu anda yang setia dekat frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar dekat RTM Click. Hari ni hari Sabtu. Okey. 11 Julai 2026, 25 Muharram 1448 Hijrah. Tibalah masa untuk panah buka tirai santai hujung minggu dari jam 12 sehingga jam 6 petang nanti. Nak beritahu juga. Nak beritahu juga ni. Terima kasih buat rakan setugas saya, DJ Zoo. Yang dah teman anda semua daripada jam 6 pagi sampai 12 tengah hari. Best ke tak best? Menceria ke tak? Ceria hari hujung minggu ni. Kena layan dulu. Jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan Pana di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak mula 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Pantai hujung minggu bertemankan Pana dekat Negeri FM. Baik, ada lagi ke yang tak tahu macam mana nak follow kita punya laman sosial? Ah, kalau tak tahu, type saja dekat TikTok, dekat IG, dekat Facebook, Negeri FM Official. Ah, insya-Allah akan jumpa. Yang mana belum follow, boleh follow dulu. Okay, sebab dekat sana macam-macam kita akan update. Baik, hari ni hari Sabtu, memang waktu yang terbaik untuk rehat daripada kesibukan minggu bekerja. Betul ke tak betul? Ah, betul lah kan. Hari ni dah masuk ujung minggu, kita nak bersantai-santai, orang kata. Ada yang ambil peluang ni, luangkan masa bersama keluarga, bawa anak-anak berjalan atau sekadar menikmati, orang kata, cuti yang baru je nak masuk cuti kan. Tapi tak lupa juga ada yang hari ni bekerja. Ha, macam panahlah kan hari ni bekerja, betul tak? Apa pun, kalau hari ni apa sahaja aktiviti anda nak kongsikan dengan Pana, boleh sahaja WhatsApp Konti 012-603-0603. Kemana sahaja anda hari ini, pastikan utamakan keselamatan di atas jalan raya. Pandu dengan berhati-hati, jangan terburu-buru. Kalau mengantuk, berhenti dulu, rehat sekejap. Yang penting kita selamat sampai ke destinasi. Baik, kalau hari ni kita tengok dekat Pana ni, dekat Sungai Gadut ni, cuaca agak mendung. Bagaimana dekat tempat-tempat anda? Kalau nak kongsi, boleh saja WhatsApp Konti 012-603-0603. Kejap lagi Pana bacakan. Okay, kalau nak kongsi ucapan ke, kan? Mana tahu hujung-hujung minggu ni, hari ni orang kata dah masuk ada birthday ke, anniversary.

dekat radio, alhamdulillah. Terus setia dengan frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Yang tak ada dekat dalam kereta, boleh dengar dekat RTM Klik. Layar sahaja www.rtmklik.rtm.gov.my. Okay, so jom kita layan dulu. Sayang orang yang sama, Adira Suhaimi, The GFM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.
2: Terlalu

0: kat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual yang sama makan buat tampi atau tu. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan.
1: Potek-potek itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau setan. Itu pun lari-lari nyuruh kau, ha, kau ada bantai ada potek kan, duduk di diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau tak kan?

Pantai hujung minggu bertemankan panas at Negeri FM. Ha, terima kasih. Saya ada nampak ada yang baru sahaja WhatsApp Konti. Terima kasih sangat-sangat yang sudi nak kongsi cerita dengan kita untuk hari ini. Baik, demam bola masih belum hilang lagi, betul tak? Sekarang ni kita dah di perlawanan suku akhir. Kalau semalam jam 3 pagi, siapa tengok? Cuba kita tahu. Mana tahu korang boleh kongsi juga untuk WhatsApp Konti 012-603-0603. Share juga, kongsi juga dengan Pana. Pilih pasukan mana? Sebab dah suku akhir kan? Takkan tak tahu lagi, betul tak? Wow, kita ada terima WhatsApp dari Pak Anda. Pak Anda cakap dekat sini. Kejap Pak Anda baca kan. Excited nak baca ni, Pak Anda ni. Awal-awal Pak Anda dah WhatsApp kita. Terima kasih Pak Anda. Sudi WhatsApp Pak Anda. Minta maaf lah kalau dengar suara saya ni macam pelak-pelak sikit. Macam sengau-sengau sikit. Kita ni menahan sebenarnya. Pak Andak kata kat sini panjang Pak Andak punya ucapan. Alhamdulillah, terima kasih. Sekejap lagi Pak Andak sambung baca. Tapi Pak Andak nak beritahu Pak Andak sokong Argentina. Wow, saya tak boleh tepuk. Kalau boleh tepuk, saya dah tepuk dah kat sini. Sekejap lagi kita sambung lagi. Kita kongsi-kongsi. Sebelum tu, yang mana WhatsApp nak kongsi cerita, nak kongsi pasukan mana yang anda sokong, yang anda memang tertunggu-tunggu, ataupun ada cerita lain yang anda nak kongsikan, boleh sahaja WhatsApp Konti 012-603-0603. Pana tunggu, sekejap lagi kita akan kongsikan bersama. So, jom kita layan dulu. Jangan ke mana-mana. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Masih bersama dengan Pana di Santai Hujung Minggu at Negeri FM. Baiklah, tepat pada jam 1 tengah hari nanti, kita akan ikuti utama 1 tengah hari menerusi pusat berita RTM, manakala masuknya solat waktu Zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada jam 1.20 minit petang. Setia bersama dengan Panas hingga jam 6 petang nanti. Jangan ke mana-mana. Terus saja dekat RTM Klik dan juga yang dengar di radio frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Kita layan je. Jangan ke mana-mana. Hujung minggu anda bersama dengan Panas at Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Satu cinta, satu rindu.

PRN Johor lebih 34% keluar mengundi setakat tengah hari. Karnival Pendidikan Madani diperluas ke 10,000 sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzullah Nurafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: perkembangan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, kadar keluar mengundi setakat pukul 12.30 hari tadi mencecah 34.78%, sekaligus mengatasi kadar yang direkodkan pada waktu sama semasa PRN lepas. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai kira-kira 933,000 pengundi telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Namun hujan yang melanda beberapa kawasan termasuk Muar, Keluang dan Johor Bahru dijangka memberi sedikit kesan kepada kadar keluar mengundi pada sebelah petang. Untuk perkembangan hari mengundi PRN Johor, laporannya bersama wartawan Ain Najihah di N26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Kalau pagi tadi saya berada di Sekolah Kebangsaan Siparonggam, sekarang ini saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak, Macap, Keluang, bagi membawakan kepada anda perkembangan terkini proses mengundi PRN Johor ke-16. N26 Macap merupakan antara salah satu lokasi kerusi panas bagi PRN Johor kali ini, menyaksikan calon Barisan Nasional iaitu Dato' An Hafiz Ghazi dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan berentap satu lawan satu. Secara keseluruhan, N26 Macap mempunyai 13 pusat mengundi dan proses mengundi di sini berjalan dengan lancar dan berada dalam keadaan terkawal, dibantu juga dengan keadaan cuaca yang baik. Ketika ini, berdasarkan laporan yang diterima daripada SPR, sebanyak 40.53% pengundi telah keluar mengundi di N26 Macap setakat pukul 12.30 hari tadi. Seramai 35,206 jumlah pengundi berdaftar di N26 Macap. Jadi buat anda warga Johor yang masih lagi belum mengundi, mari sama-sama kita jalankan tanggungjawab bagi memilih pentadbir negeri ini. Buat anda yang berada di luar kawasan yang sedang menuju ke pusat mengundi masing-masing, hati-hati di jalan raya, patuhi hal laju yang ditetapkan dan semoga selamat sampai ke pusat mengundi. Seterusnya kita bersama Taufik Salimin di N41 Puteri Wangsa. Silakan.
2: Terima kasih Ain. Selepas 4 jam mengundi, situasi di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Fun Yu 5 Johor Bahru masih kekal tenang dan proses pengundian berjalan lancar. Ramai pengundi muda terutamanya hadir seawal pagi dan kehadiran mereka tidak putus-putus sehingga saat ini. 9 pagi tadi, calon PHN51 Bukit Batu Arthur Cheong Sen Sen selesai mengundi di sini. Di sini 13 saluran dibuka bagi melancarkan lebih 8,000 pengundi di pusat mengundi ini. Secara keseluruhan, N41 Puteri Wangsa menyaksikan 128,793 pengundi. Kedua terbesar untuk PRN kali ini selepas Don Kota Iskandar. 5 penjuru bagi N41 Puteri Wangsa menyaksikan calon PH Dr. Mazli Malik menerima cabaran daripada calon Barisan Nasional, calon muda, bersama dan juga bebas. Sekian saja laporan saya untuk perkembangan di N15 Maharani, terus bersama Muhammad Najib.
3: Baik Taufik, N15 Maharani pula menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SK91 hari ini dengan 10 saluran mengundi dibuka. Data yang diperoleh oleh SPR setakat 12.30 hari tadi, sebanyak 27% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di Dun ini. Situasi semasa dilihat tenang, namun pergerakan petugas dan pengundi agak terbatas. Susulan beberapa kawasan laluan utama mula dinaiki air. Walau bagaimanapun, 74 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi berjalan lancar. Seramai 15 anggota PDRM juga berperanan besar di lokasi ini untuk mengawal lalu lintas serta keselamatan pengundi. Sekian perkembangan semasa, kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Najib. Proses pengundian di N51 Bukit Batu berjalan lancar dengan rata-rata pengundi memilih untuk hadir lebih awal bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing. Malah ada yang sanggup merentas negeri termasuk dari Shah Alam, Selangor. Ikuti reaksi T. Saudamani, Farid Hakimi Zulhardi dan Mat Hairul Jaafar.
4: Kali keenam saya pagi tadi pukul 8 dah keluar rumah. Ni senang je hari ni dah cepat dah undi. So, siapa-siapa nak belum undi, segeralah.
5: Saya amat gembira pada hari ini kerana saya dari Shah Alam. Saya dah duduk Shah Alam. Baru-baru tahun ni pindah. Jadi ini daripada Shah Alam all the way pergi JB semalam untuk nak undi. Untuk yang terbaik lah untuk tempat saya lahir kan. Pertama kali saya nafas kat dunia ni, sini lah tempat saya. Jadinya saya nak harap yang terbaik lah. Ini saya kali ketiga. Yang pertama adalah undi pos sebab saya petugas.
6: perasaan excited sebab ada 5 penjuru kat sini. Okey, agak masa berfikirlah, agak lama untuk pangkah lah sebab kena buat pilihan tepat lah.
0: Sementara itu, MCMC menerima 29 aduan berkaitan kandungan dalam talian membabitkan berita palsu, ucapan kebencian dan penipuan sepanjang tempoh kempen bagi PRN Johor ke-16. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tony Cheng, daripada jumlah itu sebanyak 17 aduan berkaitan penyebaran berita palsu, manakala 11 lagi melibatkan ucapan kebencian dan 1 aduan akaun palsu serta penyamaran. Sehubungan itu, beliau menggesa orang ramai khususnya pengundi supaya lebih berwaspada terhadap penyebaran maklumat tidak sahih dan tidak mudah terpedaya dengan berita palsu atau kenyataan berunsur kebencian. Kementerian Pendidikan KPM menyasarkan penganjuran Karnival Pendidikan Madani di kira-kira 10,000 buah sekolah bagi memperluas penyampaian agenda pendidikan di seluruh negara. Ketua Setiausaha Kementerian itu, Datuk Wan Hashim Wan Rahim berkata, penganjuran Karnival itu bertujuan mendekati ibu bapa, guru dan murid selain memperkenalkan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois tetap berbangga dengan reputasi generasi emas pasukan berkenaan. Biarpun impian kelompok pemain berbakat itu untuk merangkul kejuaraan berakhir dengan kekecewaan di pentas Piala Dunia, skuad kendalian Rudi Garcia tersingkir di peringkat suku akhir selepas tewas 1-2 kepada Spanyol selepas kesilapan penjaga gol Manchester United Sena Lamens membuka ruang kepada gol kemenangan pihak lawan. Barisan bintang Belgium pernah membariskan nama-nama ikonik seperti Eden Hazard, Vincent Kompany dan Mehran Fellaini. Sebelum ini meronjakkan ke kedudukan nombor 1 ranking dunia FIFA buat beberapa tahun dengan pencapaian terbaik meraih tempat ketiga Piala Dunia 2018 di Rusia. Malaysia Airlines MAS tidak terkecuali daripada bahang demam Piala Dunia FIFA 2026 apabila turut menyertai reaksi tular di media sosial membabitkan persaingan syarikat penerbangan antara Norwegian Air dan British Airways. Ia bermula selepas syarikat penerbangan Norwegian Air mencabar British Airways untuk saling menukar logo laman media sosial Instagram masing-masing jika Norway berjaya mengalahkan England dalam perlawanan suku akhir yang dijadualkan 5 pagi esok. Ketika kedua-dua syarikat penerbangan itu terus melontarkan usikan yang disambut dengan persetujuan British Airways menerima cabaran berkenaan, MAS serta beberapa syarikat penerbangan lain turut menyertai rantaian gerawan itu.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran mendakwa Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dipersetujui bagi menamatkan konflik antara mereka. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi hantaran di platform X berkata, Tehran telah mematuhi perjanjian itu namun Setiausaha Perbendaharaan Amerika didakwa bertindak melanggar memorandum berkenaan. Terdahulu, menurut Presiden Donald Trump, Washington dan Tehran bersetuju meneruskan rundingan meskipun ketegangan antara kedua-dua pihak kembali memuncak. Bagaimanapun, Trump menegaskan gencatan senjata yang dicapai antara kedua-dua pihak bulan lalu kini telah berakhir. Jambatan antarabangsa Gordie Howe yang menghubungkan Kanada dan Amerika Syarikat akan dibuka kepada orang ramai pada 27 Julai selepas kedua-dua negara mencapai persetujuan mengenainya. Jambatan yang menghubungkan Detroit di Michigan dan Windsor, Ontario itu mula dibina pada 2018. Sebelum ini, Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pembukaan jambatan itu ditangguhkan atas permintaan Amerika Syarikat berikutan isu teknikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 34% keluar mengundi setakat tengah hari. Karnival Pendidikan Madani diperluas ke 10,000 sekolah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
8: 92.6, 95.7 dan 107.7.
9: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Sebab hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik bagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
2: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Sebelum remaja dibelai, ibu bapa diberi apa yang diinginkan.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan." Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allah.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayak

0: Negeri FM, sebentar tadi telah masuknya waktu Fardu Zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Zuhur. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 9

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

santai hujung minggu bertemankan pada di sini. Terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 dan juga yang dengar dekat RTM Click. Terima kasih pandang ucapkan. Baik, jam menunjukkan 1.52 minit petang. Kita dah masuk di jam yang kedua, ketiga. Baik, macam mana hari Sabtu anda? Semoga semuanya berjalan dengan lancar, baik-baik sahaja. Dan sekiranya tengah landing kat rumah, tak ada buat apa-apa, dengar pula RTM Click. Ya Allah, hai. Dah landing-landing tu kan, rasa nak lelap. Jangan lelap dulu. Nanti siapa nak temankan Pana ni? Baik, Pana nak baca kiriman WhatsApp dari Pak Enda. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Selamat berhujung minggu DJ Pana. Terima kasih Pak Enda. Selamat bertugas, semoga sehat dan ceria selalu, insyaAllah. Dia dah masuk dalam konti ni, dia ceria. Sebab segala apa yang tak ceria tu tertinggalkan sekejap kat belakang. Dah keluar nanti sambung balik. Macam tu. Okey, Pandat dari Felda Palung 8 Gemas, Negeri Sembilan, Malaysia. Wow. Cuaca hari ni dekat sini renyai-renyai. Langit mendung, moga ada sinar nanti. Wah, sinar apa tu? InsyaAllah. Nak ucapkan selamat selamat hari ulang tahun kelahiran buat anak ndeku Nur Hidayah, binti Baharudin Muhammad Zaki bin Baharudin, dan juga buat diri saya sendiri Baharudin Ali pada 11 hari bulan 7 hari Sabtu lah. 3 beranak sekali birthday. Wah, dahsyat. Alhamdulillah Pak Nak, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Sama tarikh 3 beranak tu, sama tarikh. Moga panjang umur, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Juga buat semua pendengar setia Negeri FM, rakan-rakan Facebook dan juga warga Felda Palung 8 dan Palung 7. Dan juga Kampung Jeram Panjang Negeri 9. Pak Endak ucapkan selamat berhujung minggu. Baik, terima kasih Pak Enda. InsyaAllah Pak Enda akan siarkan lagu permintaan Pak Enda. Sebab birthday kan hari ni, sambut hari kelahiran kan. Sambut kecil-kecil je Pak Enda. Semoga panjang umur, dilimpahkan rezeki, sihat tubuh badan. Jaga kesihatan, itu paling penting tau Pak Enda. Baik, kejap lagi kita kongsikan lagi. Ada lagi yang WhatsApp-WhatsApp kita ni. Kejap lagi Pana kongsi. Yang mana nak kongsikan dengan Pana, boleh je terus WhatsApp 012-603-0603. Kejap lagi kita bacakan sama-sama. So kita layan dulu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh untuk pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12:30 hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri

Santai hujung minggu bertemankan Pana di sini. Baik. Ha, kita nak baca kiriman WhatsApp yang dikongsikan. Ha, kita orang kata hari-hari Sabtu ni kadang-kadang ada cerita yang kita nak kongsi sama-sama. Orang cakap jangan pendam seorang-seorang. Jangan simpan seorang-seorang. Kongsikan dengan Pana, boleh WhatsApp Konti. Untuk yang tak tahu, boleh sahaja WhatsApp Konti 0126030603. Pana akan bacakan setiap ucapan dan perkongsian anda semua melalui orang kata on air lah. Kita boleh dengar sama-sama. Bukan Pana saja boleh dengar, semua pun boleh dengar sama-sama. Kita kongsi cerita-cerita hujung minggu. Baik, dekat sini ada satu, Pana tak tahu nak cakap. Kiriman WhatsApp ni macam menggembirakan. Tapi untuk mungkin abang ni menggembirakan lah sebab dapat healing. Tapi ada juga yang Pana tengok ada berita-berita yang sedih. Okey, kita baca dulu. Kiriman WhatsApp. Assalamualaikum Negeri FM. Saya Saleh. Hari ni saya tengah berkumpul dengan kawan-kawan geng-geng RZ buat persiapan nak turun ke RZ Member 8.0 di Litar Pemotoran Terengganu Gung Badak pada 31 Julai hingga 1 Ogos. Tahun ini temanya RZ Member in the Eyes of ASEAN. Okey. Dengan cerita sambutan dijangka lebih meriah dan puluhan ribu peminat di seluruh dari seluruh negara. Harap semua rider sentiasa utamakan keselamatan dan tunggang secara berhemah. Dan hari ini kita berkumpul disebabkan orang kata nak try ataupun test motor sebelum hari event yang sebenar. Faham? Tapi ada juga itu untuk Abang Saleh, semoga dan bersama rakan-rakannya semoga berhati-hatilah memandu. Kadang-kadang kita nak healing naik motor ni memang boleh healing, tapi kena ingat juga yang tersayang di rumah dan berhati-hati bila dah ramai-ramai tu kan, kena hati-hatilah. Itu je yang Pana boleh cakap sebab berita sedihnya pula. Mungkin ada yang nak pergi ke orang kata ada yang sama-sama dengan kawan-kawan semua nak try ataupun test kan. Ada berita sedihnya, katanya geng-geng 80-an, bapak-bapak serupa abang cuti malam Sabtu. Ni kejadian jadi malam tadilah. Okey, nak lepaskan stres keluar ride sekejap santai dengan kawan-kawan. Betul, nak keluar ride santai dengan kawan tu betul dah. Okey. Tapi nak dijadikan cerita, mungkin itu dah ketentuan masing-masing. Dekat LPT memang gelap tau. Lebuh raya LPT memang sangat-sangat gelap. Dan dia boleh jadi macam secara tiba-tiba ada kereta berhenti, ada kereta breakdown, ataupun ada lubang, atau juga ada yang orang kata halangan haiwan-haiwan melintas. Kan kita tak tahu. Jadinya jalan memang gelap. Masing-masing tengah laju pula, menunggang dalam berkumpulan lagi. Okey, amaran kecemasan pula tak cukup jauh. Sebab bila dah dalam gelap, bila kita buka tu signal dekat lampu kereta kita yang tiga segi tu memang kadang-kadang tak nampak kan. Okey, bukan mudah nak mengelak bila dah terlampau dekat dengan halangan. Jadi nak dijadikan cerita, mungkin masing-masing dah cuba untuk break kecemasan tapi masih lagi orang kata tak mampu dan terus merempuh belakang kereta. Sebab malam tadi ada kereta yang rosak dekat bahu jalan. Jadinya ada juga insiden yang berlaku. Jadi Pana dekat sini ucapkan salam takziah buat keluarga mangsa yang terkorban. Setakat hari ni info yang Pana dapat cuma 4 terkorban yang 15 lagi cedera. Jadi untuk kawan-kawan ke kan yang mendengar ataupun anda semua ada yang ahli keluarga nak pergi jumpa kawan-kawan ride santai-santai untuk RZ member ni, peringatkanlah pada mereka hati-hati di jalan raya. Hati-hati bila lalu kat LPT, hati-hati bila dah jumpa kawan-kawan sebab semua benda kita tak tahu bila nak jadi. Jadi berhati-hatilah untuk anda semua. Di mana juga anda berada, berhati-hati. Sekiranya memandu, tolong patuhi peraturan jalan raya. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia. Kejap lagi kita kongsikan lagi
terus setia bersama dengan Panas sehingga jam 6 petang nanti. Kita layan dulu Korban Rindu. Putra Bobo, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

Santai hujung minggu bertemankan panas di sini serta anda semua yang dengar dekat frekuensi 92.6 95.7 107.7 serta yang dengar kat RTM klik terima kasih banyak-banyak. Ha, anda semua dah follow ke belum? Negeri FM official dekat semua platform media sosial. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, sebab dekat sana memang cepat dan lagi pantas kita punya update tentang semasa. Jadi kalau tak follow, sangat-sangat rugi. Dan panas seru untuk semua, tolong follow kita punya social media Negeri FM Official.

Saya ada nak share ataupun kongsi dengan anda semua tentang info, kan? Mana tahu anda ada dekat mana-mana sekarang ni nak kongsi dengan Pana, boleh je terus WhatsApp. Kalau Pana tengok dekat Sungai Gadut ni, tadi dah hujan, sekarang ni dah terang balik. Tadi gelap, dah terang balik. Jadi untuk anda semua, ke mana saja anda pergi ataupun baru nak plan nak pergi ke mana-mana, berhati-hati, sediakan payung. Payung bawa pergi mana-mana sebab takut tiba-tiba sekejap lagi kat sini tak hujan, tapi dekat sana kan hujan pula, kan? Jadi kita dapat terima ucapan daripada pendengar kita. Assalamualaikum, warga negeri FM. Hari ini saya nak ucapkan selamat hari lahir buat isteri saya, Nur Aisyah. Terima kasih sebab sentiasa ada waktu susah dan senang. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan sentiasa sihat. Untuk hari ini, dia kata tak ada hadiah yang mahal pun, cuma nak belanja makan makanan kegemaran dia. Alhamdulillah, selamat hari jadi sayang. Wow, sangat-sangat orang kata dia ada sikit kelakar, lepas tu campur dengan romantik lah, kan? Jadi kadang-kadang kita ni nak kena ada kelakar sikit, nak kena ada romantik sikit, kan? Tapi kalau asyik marah je tu, tanya dia, makan penyengat ke tadi? Baik, kalau ada ucapan-ucapan lagi, boleh je kongsi dengan Pana. Kejap lagi kita sambung lagi. Kejap lagi kita ada yang best Pana nak kongsi dengan anda semua. Cerita tentang kawan. Kita kongsikan sekejap lagi. Jangan ke mana-mana. Jom kita layan dulu, Aku Bukan Narsisis. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6 Jauh Tian Liu, 95.7 Jauh U Tian Qi dan 107.7 He Yiling Qi Tian Qi. Negeri FM, ingat sampai.

Santai hujung minggu bertemankan panas di sini. Itu dia tadi, memburu impian. Baik. Tadi Panah cakap kita nak cerita, kita nak kongsikan tentang kawan, betul tak? Kat sini kita ada terima WhatsApp. Hai Negeri FM, hari ni saya nak menghargai seorang kawan baik. Walaupun dah lama tak satu tempat kerja, kami masih saling bertanya khabar. Maksudnya masih kontak lagi lah. Bila saya susah dulu, dialah orang pertama yang datang hulurkan bantuan tanpa banyak soal. Betul lah orang kata, kawan yang baik lebih bernilai daripada ramai kenalan. Betul. Kalau tanya Panah, Panah setuju juga untuk part yang orang kata, macam nak cakap, kawan yang baik lebih bernilai daripada ramai kenalan ataupun ramai kawan. Tapi ni pandangan je lah. Setiap orang berbeza-beza dia punya penerimaan, dia punya pendapat, betul tak? Tapi kejap lagi kita kongsikan lebih lagi, ada sesuatu yang menarik kita nak kongsi sama-sama dengan anda semua. Terus setia bersama dengan Panas hingga jam 6 petang nanti. Jangan tukar frekuensi, jangan tukar siaran. Yang orang kata tengah baru nak keluar rumah kan, baru nak masuk kereta, hati-hati di jalan raya. Panas suka ingatkan pendengar-pendengar setia semua, bila berada dalam kereta, hati-hati. Bukan ketika anda memandu sahaja, tetapi ketika berada ataupun kita bawa kereta tu, kena hati-hati juga. Nak masuk simpang, bagi signal, gunakan lampu-lampu yang ada dekat kereta kita tu dengan sebaik mungkin, supaya orang kata pemandu pemandu lain boleh perasan kita nak ke mana, ke mana arah kereta kita, supaya tidak mengundang kemalangan atau berbahayakan keselamatan orang lain. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Panah di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Saya Fiz. Aku nanti dengan nama iPhone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ya, uang dan pesanan. Pesanan ini ikat daripada saya, Afiz, budak umur 4 tahun. Jadi, FN ingat sampai beria-ria. Alah, tomeh-tomeh.
1: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
2: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
1: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
2: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
1: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

santai hujung minggu bertemankan panas di sini. Ha. Baik, kalau tadi kita cerita pasal kawan kan, betul tak? Ha, kita nak cakap sikit lah. Kawan bukan ramai yang kita cari sebenarnya, betul. Tapi yang sentiasa ada bila kita perlukan. Betul juga kan? Betul. Kita sebenarnya tak perlu kawan ramai-ramai pun. Tapi yang sentiasa ada dengan kita, walaupun kita tak perlukan, dan sekiranya kita perlukan. Cuba fikir sekejap, siapa kawan pertama yang akan kita call sekiranya tiba-tiba lah kan, kita breakdown dekat tepi jalan ke, kita ada orang kata duit tertinggal ke kan. Ada tau, ada perkara-perkara macam ni. Dekat kedai makan, tiba-tiba pula time to QR. Kan sekarang ni dah cashless, tiba-tiba pula tak boleh QR. Kita akan call kawan-kawan untuk minta tolong, betul tak? Kadang-kadang seorang kawan yang ikhlas lebih bermakna daripada berpuluh-puluh kenalan ataupun rakan kita. Tak salah kita kawan ramai sebenarnya. Tapi yang ramai tu hanyalah sekadar kawan yang betul-betul kita boleh kira. Mungkin ada 2-3 orang sahaja yang kita boleh kongsikan macam-macam. Betul kan? Mana tahu anda ada nak kongsi dengan Pana? Siapa kawan yang paling anda hargai dan kenapa dia istimewa sangat-sangat untuk anda? Boleh WhatsApp konti 012-603-0603. WhatsApp kita. Sebab dekat sini, Pana nak kongsi sikit lah. Kita ada, kadang-kadang kita ada kawan yang kelakar, kita ada kawan sejati, kita ada kawan lama, dan kita ada kawan yang betul-betul rapat dengan kita. Sekejap lagi kita kongsikan apa beza dia. Kawan lama, kawan kelakar kan, kawan sejati, kawan rapat. Kita kongsikan sama-sama. So jom kita layan dulu Hantu Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: santai hujung minggu bertemankan Pana di sini. Baiklah, kita sambung. Tadi kan kita cakap nak kongsi dengan anda semua kan, tentang kawan-kawan kan. Kita ada kawan yang kelakar, kita ada kawan yang sejati, kita ada kawan lama. Baik, kalau kawan kelakar ni, pernah tak anda jumpa ataupun bila kita lepak kan, kita asyik tergelak je. Sebabkan kawan kita ni mesti akan ada cerita-cerita yang buatkan kita ni tak kering gusi. Setiap kali berkumpul je, mesti ada cerita lama yang dia akan cerita ke, dia akan cakap ke kan, sampai kita ke pun bergelak ketawa sampai pecah perut. Betul tak? Anda ada ke tak ada? Kalau macam Pana ada lah, memang ada. Kadang-kadang di sini, kadang-kadang ada kawan-kawan yang suka buat kelakar ke, suka cerita itu, cerita ini, sedar-sedar gelak dah terbahak-bahak. Betul kan? Kawan sejati pula, masa kita senang, ramai yang datang. Masa kita susah, baru kita kenal siapa kawan yang sebenar. Yang ni memang betul-betul relevan dan memang ada dalam realiti kehidupan kita sekarang ni. Okay? Ada juga kawan kita yang sanggup pinjamkan kita duit tanpa kita minta. Datang jagakan kita masa sakit. Saya adalah. Okay? Atau sanggup tinggalkan kerja sebab nak tolong kita. Kualiti kawan sejati ni memang kita susah nak jumpa sebenarnya. Kadang-kadang benda tu datang memang daripada diri mereka sendiri, yang betul-betul sebabkan mereka sayang persahabatan antara kita dan dia, atau dia ada benda lain. Dia kadang-kadang kena tengok juga. Kena berhati-hati. Bukan buat kereta je kena hati-hati. Kawan-kawan pun kadang-kadang kena hati-hati juga tau. Baik, untuk kawan yang lama pula, hujung minggu ni macam dia macam ni tau. Mesti ada yang teringat zaman sekolah ke, kolej ke, ataupun mana-mana je lah kan. Waktu-waktu kadang-kadang kita duduk seorang-seorang, kita mesti teringat, dulu aku selalu pergi kat sini dengan dia ni. Dulu aku selalu keluar dengan dia ni kan. Dulu kalau aku duduk je kat rumah hari Sabtu je, mesti akan WhatsApp, kat mana, jomlah keluar lepak minum ke apa ke kan. Betul tak? Kadang-kadang dah bertahun tak jumpa, tapi bila berjumpa semula rasa macam semalam je baru berpisah. Saya ada juga kawan-kawan lama yang lama dah saya tak jumpa, yang terpisah. Orang kata yang tak contact pun ada, tapi masih lagi on dalam media sosial, masih lagi interact sama sendirilah. Jadinya jangan lupa untuk hargai kawan yang masih lagi ada sekarang ni. Betul lah tu. Tak perlu tunggu hari lahir dia ke atau reunion baru kita nak ingat, dia tu kawan kita lah. Dia ni kawan kita lah. Kadang-kadang ada kan. Ujung-ujung minggu je, minggu ni kita ada nak buat reunion lah. Baru dah time tu nak teringat nama siapa, nama Leman, nama ni, nama tu. Betul tak? Mungkin selepas anda mendengar perbualan Pana ni, atau apa yang Pana kongsikan dengan anda semua ni, ambil handphone, hantarlah satu mesej ringkas. Kadang-kadang mesej ringkas itulah yang membuatkan, mengeratkan semula sebuah persahabatan. Jadi mana tahu anda semua ada nak kongsi cerita dengan Pana, boleh kongsi. Okay, 0126030603. Jangan ke mana-mana. Banyak lagi kita nak kongsi dengan anda semua, info yang menarik, cerita yang menarik, serta lagu-lagu yang best di hujung minggu anda. Semoga hujung minggu anda ceria dan orang kata santai. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Woi, gila ke? Jalan tepi lah. Woi, mau mati ke? Gila lah. Tengok jalan lah mereka ni.
2: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
3: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sama makan lah, buat ampi atu kau nak berbual-bual kau berhenti makan. Kau dilempak lah, kau lapar je kata.
4: Potih-potih itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau setan. Dia pun lari-lari nyuruh kau, kau ni bantai dia potih kan. Duduk dia diam.
5: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, macam mana pun, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

0: Dinantikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Masih lagi bersama dengan Panas Santai Hujung Minggu at Negeri FM. Baiklah, Panas ada terima dua WhatsApp yang Panas nak kongsikan bersama dengan anda semua. Tapi sebelum tu, Panas ucapkan Assalamualaikum, selamat petang. Jam menunjukkan 3.24 minit petang buat pendengar-pendengar semua yang baru saja buka RTM Klik dan yang baru buka radio dalam kereta. Terus setia bersama dengan kami di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Dan juga yang dengar dekat RTM Klik, layar sahaja atau nak lagi senang, download terus apps RTM Klik. Sebab ada dekat Play Store, ada dekat Google Store, ada dekat App Store. Boleh download sahaja. Atau kalau tak nak download, layar www.rtmclick.rtm.gov.my. Lagi senang kalau dah download, betul tak? Baik, so jom kita sambung sikit. Kita terima WhatsApp dari Assalamualaikum DJ Pana dan semua pendengar setia Negeri FM. Saya nak kongsi, kawan yang paling saya hargai adalah sahabat saya, iaitu Farah. Kami berkawan sejak sekolah menengah lagi. Walaupun masing-masing dah berkeluarga dan sibuk bekerja, kami tak pernah lupa untuk tanya khabar. Masa saya kehilangan kerja dulu, dialah yang selalu beri semangat dan yakinkan saya supaya jangan putus asa. Bagi saya, dia bukan sekadar kawan, tapi macam adik-beradik sendiri. Terima kasih Farah. Semoga persahabatan kita kekal selama-lamanya. Dari saya, Bella. Wow, Alhamdulillah. Betul juga tu Bella. Terima kasih kerana sudi kongsikan cerita dengan Panah dekat konti hari ni. Betul juga cakap Bella tu kan. Kadang-kadang persahabatan ni bukanlah sekadar kawan. Dia dah macam adik-beradik juga, betul tak? Okay, kita ada terima satu lagi kiriman WhatsApp. Salam Negeri FM. Kawan yang paling saya hargai ialah Azri. Wow, siapa nama Azri? Dia bukan sejenis yang selalu bercakap. Tapi bila saya ada masalah, dia lah orang pertama yang muncul dan nak membantu. Pernah satu malam, kereta saya rosak dekat tepi jalan. Tanpa banyak soal, dia terus datang walaupun rumah dia dengan saya pun tempat yang saya berhenti tu 40 minit. Sejak daripada hari tu, saya percaya kawan sejati bukan dinilai pada kekerapan berjumpa, tapi pada kesanggupan dia berada di sisi kita ketika kita perlukan. Semoga Azri sentiasa dipermudahkan segala urusan. Dari saya, Azhar. Seorang Azhar, seorang Azri. Wow. Baik, terima kasih untuk anda yang sudi WhatsApp Panah dekat konti dan bercerita dengan kita, kongsi-kongsi ni kan. Alhamdulillah. Jadi betul lah kata anda semua, setiap kita mempunyai kawan, sama ada kawan yang sejati ataupun kawan yang sekadar kawan. Sahabat yang baik bukan datang dari sisi ataupun yang sentiasa ada dekat sisi kita, tetapi yang sentiasa ada ketika kita perlukan. Hargailah kawan-kawan kita selagi masih diberi kesempatan. Kalau teringat salah seorang kawan-kawan kita tu, hari ni jangan lupa WhatsApp. Hai, hai. Assalamualaikum, dengan awak apa? Cakap macam tu kan. Bepo tu, nak makan lom. Sajalah nak nyembang. Bolehlah WhatsApp kan, mana tahu. Ataupun kadang-kadang kita segan nak WhatsApp, kita masih berkontak di media sosial pun sangat-sangat bagus. Jadi hargailah kawan-kawan kita, ataupun senang cerita, hargailah siapa yang sentiasa ada di sekeliling kita, tak kira susah ataupun senang. Jangan ke mana-mana, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: santai hujung minggu bertemankan panas di sini. Baik, jam menunjukkan 3.48 minit petang. Kita dah nak masuk jam 4 dah sebenarnya kan. Kejap je masa tu, betul tak? Baik, dekat panas sekarang ni, dekat Sungai Gadut, dah mula mendung balik. Sebab tu panas selalu ingatkan pada pendengar-pendengar semua, ke mana saja anda pergi, pastikan bawa payung. Sebab kadang-kadang kita rasa dekat tempat kita ni tak hujan lagi. Tiba-tiba cak lagi dah hujan. Kan, kena berhati-hati. Sediakan payung sebelum hujan. Baik, Pana rasa belum lagi terlambat untuk Pana ucapkan juga selamat ulang tahun kelahiran yang ke-101 buat Tun Dr. Mahathir Mohamad. 101 ya. Satu abad lebih usia, satu perjalanan yang panjang, satu nama yang kekal terpahat dalam sejarah negara. Dalam usia 101 tahun, Tun bukan sekadar menyaksikan perubahan Malaysia, tetapi pernah menjadi sebahagian besar daripada babak penting pembinaannya. Semoga Tun terus dikurniakan kesihatan, ketenangan, kekuatan dan kesejahteraan bersama keluarga tersayang. Selamat ulang tahun kelahiran, Tun. Sangatlah. Saya tahu, saya ucapkan ni macam tak sangka 101 dah. Semoga terus dikurniakan kesihatan yang baik dan kesejahteraan. Terus setia bersama dengan Panat Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Golongan orang kurang upaya, OKU, adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Dan mesej ini daripada Radio RTM.
2: Manolah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
3: Wan, Wan, apa dia cari tu?
2: Wan tengah cari dari Wan ni atas mana hilang.
3: Oh, radio. Mana Wan letak?
2: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
3: Wan nak cari radio untuk apa?
2: Nak dengar radio lah, apa lagi?
3: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
2: Ini telefon, Wan nak radio.
3: Yo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
2: Oh,
3: yo,
2: kok? Yo. Macam mana?
3: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
2: Hai kasat ni.
3: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
4: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM.

Masih lagi bertemankan panas santai hujung minggu Negeri FM. Ha, assalamualaikum buat anda semua yang baru sahaja mendengar ataupun buka RTM Kick, buka radio dalam kereta. Baik, jam menunjukkan 4:10 minit petang. Jadi untuk petang ni, Pan nak kongsi dengan anda semua ribut petir hujan lebat di 8 negeri. Kuala Lumpur sehingga jam petang, 5 petang ini. Baik, dekat sini Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu MET Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka melanda 8 negeri serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur hingga 5 petang ini. Jadi sekarang ni dah jam 4 kan? Jadi insyaAllah, sebab tu saya beritahu dekat mana sahaja anda berada, pastikan sediakan payung dan orang kata plan nak ke mana. Sebab kadang-kadang dekat kita tak hujan tapi tempat lain akan hujan, ataupun tempat yang kita nak tuju tu hujan. Okay, menurut kenyataan Met Malaysia yang dikeluarkan pada jam 2 petang tadi, amaran itu membabitkan seluruh negeri Melaka dan Pulau Pinang serta Kedah. Cuaca ini juga diramal di Perak dan Pahang. Perak dan Pahang. Amaran sama juga turut membabitkan Selangor, Selangor dan juga Negeri Sembilan, iaitu Negeri Sembilan dekat Jelebu, kita mungkin Senawang, Seremban pun mungkin akan ada hujan. Macam contoh dekat Sungai Gadut sekarang ni, tadi dia tak hujan, dia renyai. Sekarang ni, lepas tu dia terang. Lepas tu sekarang dia nak hujan balik. Jadi kalau siapa dekat area Senawang ke, dekat area Seremban ke, dekat Rembau ke, dekat Jelebu, nak kongsi info cuaca, boleh WhatsApp Pana 012-603-0603. Jadi terus layan sampai jam 6 petang nanti. Apa-apa pun, hati-hati ketika keluar rumah, hati-hati ketika memandu, patuhi peraturan jalan raya. Paling penting kalau kita lalu tu hujan, tolong jaga jarak ke kenderaan anda semua. Sejom kita layan dulu Aku Hanya Serangga, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Amboi,
1: tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.
2: Hai, saya Ziyad.
3: Hai, saya Ziti.
2: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
4: 92.6, 95.7, 107.7.

santai hujung minggu bertemankan panas di sini. Baik. Ada lagi ke yang belum follow kita punya media sosial? Kalau belum lagi follow, boleh sahaja type dekat Facebook, Instagram, TikTok, Negeri FM Official. Kalau belum follow, tolong follow. Sebab dekat sana macam-macam kita akan update. Dan paling penting yang terkini. Suka juga Pan nak ingatkan, nak kongsikan juga pada anda semua tentang rotavirus. Sekarang ni, kalau sebelum ni kita pernah dengar, sekarang ni dia macam dah mula kembali. Bermula dengan satu muntah, berakhir dengan satu wabak. Jadi rotavirus ni, orang kata kita tak nampak kan virus tu. So kita kena pantau juga anak-anak kita. Sekarang kadang kat sekolah semua kan, jadi kena pantau sangat-sangat. Sebab virus ni orang kata kita tak tahu pun, kita tak nampak. Jadi ibu bapa minta untuk awasi pergerakan anak, kesihatan anak. Kalau dah rasa macam ada muntah, cerit-berit dan dehidrasi, boleh berlaku dengan cepat pada kanak-kanak. Kalau dah ada rasa muntah-muntah tu, cepat-cepat bawa pergi cek dekat doktor. Ataupun demam, kejap demam, kejap elok, kejap demam, kejap elok kan. Tolong bawa cepat-cepat pergi cek dekat doktor. Supaya kita tak buat andaian sendiri demam biasa. Kadang-kadang ibu bapa suka macam tu tau. Kejap lagi pandang kongsikan lagi tentang lebih lanjut rotavirus ni. Kita layan dulu Babe dari KRU. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Masih lagi bersama Panas Santai Hujung Minggu at Negeri FM. Baik, ramai yang anggap biasa. Mungkin tersalah makan, mungkin perut tak sedap, mungkin cuma muntah sekali. Rotavirus boleh berjangkit. Sebab apa? Virus tu kita tak nampak, dia halus sahaja. So tak nampak dekat mata, tetapi ia tinggal pada tapak tangan, pada tombol pintu, pada meja, pada mainan, pada lantai, pada sinki, pada permukaan yang disentuh berulang kali. Jadi bila seorang dah kena, seorang lagi akan berjangkit melalui itu. Inilah bahayanya rotavirus. Ia bukan sekadar cerit-berit biasa, muntah biasa. Ia sangat mudah merebak dalam kalangan kanak-kanak kecil, terutama di tempat seperti sekolah, taska, pusat penjagaan, tadika. Jadi tolong ambil berat tentang rotavirus ni dan jaga kebersihan. Baik, sebentar sahaja lagi kita akan masuk solat fardu asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada jam 4:45 petang. Terus setia bersama dengan saya Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila. Jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi anda. Banyak lagi kita nak kongsi dengan anda semua. Dan tepat pada jam 5 petang nanti, kita akan ke pusat utama 5 petang. Kita layan dulu Bila Cinta Didusta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Miliki semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan." Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, "Sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

0: Rasmi bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 dijangka akan diketahui malam ini. Seterusnya, kita bersama dengan Taufik Salimin di N41 Puteri Wangsa. Silakan.
1: Baik, terima kasih Ain. Kurang satu jam lagi, pintu pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara akan ditutup dan sehingga saat ini masih ada lagi pengundi yang terus melaksanakan tanggungjawab sebagai daftar pemilih bagi kerusi N41 Puteri Wangsa. Situasi hampir sama berlaku di lokasi pertama tadi, iaitu di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan China Funyu 5 apabila kehadiran pengundi muda cukup ramai mendominasi suasana di pusat mengundi. Meskipun hujan seketika pada jam 2 petang tadi, namun semangat anak-anak muda untuk hadir mengundi tidak luntur dan wajar dihormati. Selepas ini saya akan bergerak ke Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On yang dijadikan pusat penjumlahan rasmi undi bagi N41 Puteri Wangsa. Keputusan penuh bagi kerusi panas ini akan diketahui malam nanti sebaik semua 208 saluran di 27 pusat mengundi bagi N41 ditutup sepenuhnya 6 petang nanti. Sekian saja laporan saya, perkembangan lanjut bagi N15 Semara ini bersama Muhammad Najib. Silakan.
2: Baik Taufik, berbaki kurang satu jam sebelum pintu ditutup, N15 Maharani menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SJKC Chong Hua ketiga hari ini dengan 9 saluran mengundi dibuka. Baik data yang diperoleh oleh SPR setakat 4 petang tadi, sebanyak 57% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di DUN ini sahaja. Saudara, situasi pada ketika ini sama seperti sebelah awal pagi dan tengah hari tadi, namun cuaca pada ketika ini dilihat semakin baik. Tiada hujan direkodkan sejak pukul 3 petang tadi, namun pergerakan pengundi agak sedikit perlahan. Walau bagaimanapun, 72 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi dapat berjalan dengan lancar. Saudara, tepat pukul 6 petang nanti, semua pintu pusat mengundi akan ditutup serentak sekaligus akan bermulanya proses kiraan undi sebelum diumumkan secara rasmi penyandangnya pada malam ini. Sekian laporan saya, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
3: Terima kasih Najib. SPR dalam peri itu kekal optimis sasaran 70% peratusan keluar mengundi mampu dicapai meskipun hujan melanda beberapa kawasan pada sebelah pagi. Pengurusnya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, SPR menjangkakan tren kehadiran pengundi akan terus meningkat pada sebelah petang. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses pengundian di pusat mengundi bagi DUN Perling. Sebanyak 90 laporan polis diterima sepanjang tempoh berkempen PRN Johor yang berakhir semalam. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, sebanyak 25 kertas siasatan dibuka membabitkan pelbagai kesalahan termasuk perbuatan khianat.
4: Dan kebanyakan kes-kes ni kita siasat adalah lebih kepada kes-kes khianat di mana ada beberapa individu tertentu yang tenang kita siasat dan mengambil tindakan untuk mencabut ataupun cuba orang kata merosakkan bendera dan sebagainya dan juga beberapa benda perkara yang berkaitan. Ada juga tindakan yang membuat membakar bendera dan sebagainya. Semuanya kita telah buka kertas siasatan dan setakat ini masih lagi dalam proses mencari mereka-mereka yang terlibat.
3: Tan Sri Muhammad Khalid berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Molek, Johor Bahru. Kementerian Kewangan MOF menyasarkan pelaksanaan 10 program penunaian sumbangan tunai ramah STR khusus untuk masyarakat orang asli di kawasan pedalaman di seluruh Semenanjung. Ketua Setiausaha Perbendaharaan MOF Tan Sri Johan Muhammad Amerikan berkata, pelaksanaan itu bagi memastikan bantuan kerajaan dapat disampaikan kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada menikmati bantuan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
3: Thomas Tuchel mahu England menunjukkan keberanian dan menamatkan aksi suku akhir Piala Dunia menentang Norway tanpa sebarang kesesalan. Cuaca panas, kelembapan tinggi serta tugas penting untuk mengekang Erling Haaland adalah antara cabaran yang menanti pasukan itu di Miami, di mana pengendali dari Jerman tersebut mahu para pemainnya melonjakkan prestasi ke satu tahap yang lebih tinggi. England membawa pulang Piala Dunia ketika skuad The Three Lions itu dibimbing Alf Ramsey pada tahun 1966 dengan menumpaskan Jerman Barat di Stadium Wembley. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Norway Solbakken berkata pasukannya perlu kekal setia dengan corak permainan mereka pada aksi suku akhir menentang Erling England nanti. Norway julung kali akan beraksi dalam suku akhir Piala Dunia manakala England mara ke peringkat itu buat kali ketiga berturut-turut. Solbakken mengakui kualiti skuad England sambil memberi tempuan kepada Jude Bellingham dan Harry Kane. Apabila ditanya mengenai pertarungan individu antara Kane dan Erling Haaland, Solbakken lebih fokus kepada usaha pasukan. Dalam satu lagi perlawanan suku akhir, Kapten Switzerland Granit Xhaka percaya pasukannya mampu memberikan cabaran kepada juara bertahan Argentina dalam usaha mereka untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir Piala Dunia buat julung kalinya. Xhaka merupakan sebahagian daripada pasukan Switzerland yang tewas 0-1 kepada Argentina dalam pusingan 16 pada Piala Dunia 2014. Ketua Jurulatih Murat Yakin berkata Switzerland telah merangka pelan sendiri untuk mengekang Lionel Messi. Walaupun beliau menegaskan menyekat Kapten Argentina itu memerlukan usaha kolektif.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
3: Berita seterusnya. Luar negara, serangan Rusia yang menyasarkan ibu kota Ukraine Kiev mencederakan 10 orang termasuk seorang kanak-kanak dan merosakkan infrastruktur kediaman menurut kenyataan Perkhidmatan Kecemasan Negara Ukraine. Kakitangan kecemasan telah membawa 5 daripada mangsa yang cedera termasuk kanak-kanak berkenaan ke hospital. Pengumuman itu mencetuskan kebakaran di beberapa bangunan yang disasarkan dan meninggalkan kawah besar di jalan raya. Taufan Bavi tiba di timur laut Taiwan mengakibatkan pembatalan penerbangan di Taipei dan Taichung serta penangguhan kerja dan persekolahan di kebanyakan kawasan di seluruh pulau itu. Maklumat terkini menunjukkan angin dan hujan semakin kuat di seluruh Taiwan dengan laporan kerosakan termasuk bekalan elektrik terputus dan tanah runtuh. Pihak berkuasa cuaca menasihatkan orang ramai mengelak pergi ke pantai kerana ombak tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hai, saya Dr. Shaker Jagannathan, Negeri FM sesuai untuk semua.
1: Cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan terima langsung di RTM Click.

Masih lagi bersama dengan Pana di Negeri FM. Santai hujung minggu, kita dah masuk di jam yang terakhir. Tepat 5.16 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang buat pendengar-pendengar setia Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta di RCM Click. Dah petang-petang ni kita nak kongsi sikit dengan anda semua tentang bola. Tentang World Cup. FIFA World Cup lah kan, apa lagi. Baik, siapa yang semalam yang dari kumpulan Spanyol dan Belgium. Semalam dah selesai kan. Semalam dah selesai. Jadi untuk anda semua yang mana tak tahu lagi, boleh sahaja tengok quarter final ni di RTM Click. Sebab Pana pun tengok kat RTM Click. Nampak? Saya minta anda semua tengok dekat RTM Click. Saya pun tengok dekat RTM Click. Sebab mudah, boleh tengok dekat phone sahaja. Kalau nak tengok kat TV, boleh download RTM Click dekat TV. Pastikan TV anda adalah Android TV. Jadi untuk quarter final ni, Norway dan juga England akan berlangsung pada jam 5 pagi nanti, 12 Julai. Anda boleh tengok saja dekat RTM Click ataupun Sukan Plus ataupun TV OK. Itu yang bestnya lah. Untuk yang ni, siapa Norway, siapa England. Dan ada juga Argentina dan Switzerland. Argentina dan Switzerland pada 9 pagi esok. Semua boleh tengok dekat TV 1, TV 2, RTM Click, TV OK dan Sukan Plus. TV Sukan Plus. Jadi sama-sama kita nantikan debarannya. Siapa nak predict? Mana tahu anda kan suka predict. Predictlah sikit, betul tak? Nak tahulah mana satu kan. Jadi dah mudah, betul tak? Siapa yang tak tahu nak tengok kat mana tu, boleh je tengok kat RTM Click. Sebab Pana pun tengok dekat situ. Senang. Jadi jangan ke mana-mana, jom kita layan dulu Bawa Ku Terbang. Nak terbang pergi mana petang-petang ni? Jadi buat anda semua yang mana di dalam kereta, on the way nak balik rumah, boleh balik kerja, on the way nak balik dah ke atau nak ke mana-mana, pastikan pandu dengan cermat. Pandu cermat, jiwa selamat. Sebab dah petang-petang ni dah jam. Dah jam, jadi kena bawa bersabar. Kena banyak sangat bersabar. Jangan gopo-gopo, jangan marah-marah. Saya faham dah petang. So jom kita layan dulu. Saya layankan anda semua, saya hiburkan anda semua. Okay, yang ada dalam kereta tu boleh lah buat senaman-senaman sikit kan. Kalau ngantuk, insyaAllah tak ngantuk. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 0126030603.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Kita di kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata, berbuka, kita makan, apa tampi, atau saya. Kalau nak berbuka, kau berhenti makan. Kau dilempar lah, kalau apa jangan saya.
3: Ya, potek-potek itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, cetan. Itu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai, ada potek kan. Duduk dan diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

santai hujung minggu bertemankan panas di sini. Ha, kita dah nak sampai ke penghujung. Bukan dah nak sampai dah. Memang dah sampai ke penghujung dah ni. Ha, dah boleh lah saya melabuhkan tirai. Betul tak? Baik, jam menunjukkan 5.43 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang, selamat memandu, hati-hati di atas jalan raya buat pendengar-pendengar setia Negeri FM. Yang mana dekat rumah, hati-hati juga sebab kadang-kadang tersilap langkah boleh menyebabkan kita jatuh ke, kan? Kena hati-hati juga. Senang cerita, di mana sahaja kita berada, kena hati-hatilah. Partner dekat kontin pun, keluar pada konti pun, jalan pun kena hati-hati. Tersadung je lagi, jatuh pula. Betul tak? Baik, Pana tadi duk scroll-scroll juga. Kita punya social media memang penuh dengan berita-berita tentang nahas konvoi RZ tadi, kan? Jadi, buat anda semua yang mendengar, baik di radio ataupun di RTM Klik, kalau ada ahli-ahli keluarga, suami, kawan, saudara ke, kan, yang pergi konvoi RZ ni, beritahu mereka hati-hati, jangan terlampau suka, pandulah dengan cermat. Sebabnya, ingat orang tersayang sedang menunggu. Walaupun kita pergi konvoi, pergi orang kata nak healing-healing, jumpa kawan-kawan lama, kan, jalan-jalan pusing-pusing, tetap juga kena jaga-jaga dan berhati-hati. Sebabnya kita tak tahu, kan. Jadi nak ucapkan juga salam takziah buat keluarga mangsa yang terkorban. Yang mana nak pergi ride tu, hati-hatilah, risau sebenarnya, risau. Walaupun saya pun minat juga pada motor, healing juga dengan motor, tetap juga berhati-hatilah. Bukan bawa kereta, bukan bawa motor je, bawa kereta pun sama, kena berhati-hati. Sebab kadang-kadang ialah kita berhati-hati tapi kita tak tahu yang lain pula, kan. Jadi di mana juga anda berada, pastikan hati-hati. Jangan tukar frekuensi lagi. Teruskan di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Pandang memang nak tutup kedai dah. Memang dah nak tutup sangat-sangat kedai. Jangan risau, Pandang akan hiburkan anda semua sekejap sahaja lagi dengan lagu yang insyaAllah akan buat anda teringat. Esok kita akan bersiaran lagi. Jangan lupa, Sabtu Ahad memang dengan Pandang. Jangan lupa. Jangan Alah nak tukar siaran lah, alah nak tidur lah, janganlah, temanlah kita, kan. Terima kasih buat anda semua yang dah sudi teman Pana dari jam 12 hingga jam 6 petang ini. Sekejap saja lagi anda akan bersama dengan rakan setugas Pana DJ Acap dari jam 6 petang sehingga 12 malam. Jadi sekiranya dalam kita bersiaran ni Pana ada tersilap kata, ada mengguriskan hati ataupun perasaan mana-mana pihak, Pandang minta maaf sangat-sangat. InsyaAllah kita akan jumpa pada esok hari. Melat-melat kita ni, kan. Jadi jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi. Baik, kita terus layan sesal mendua. Assalamualaikum semua. Bye-bye. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Alam adalah sumber kehidupan. Kita adalah sebahagian dari alam. Bumi kita adalah warisan. Jadi, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan alam sekitar. Pesanan Hima Awap ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Kita ucapkan buat pendengar-pendengar di Grand FM yang masih lagi tune in kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7 yang dengan Negeri FM menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. Sebentar tadi rakan penyampai saya DJ Fana telah pun menghiburkan anda menerusi santai 12 sampai dah pukul 6, dan tiba giliran ekspresi Negeri FM pula untuk terus ke udara sehinggalah pukul 12 tengah malam nanti, edisi hujung minggu anda, Sabtu 11 Julai 2026, bersamaan 25 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah, apapun kepada anda pendengar-pendengar Negeri FM, tak kira di mana jua anda berada, anda tune in kami dekat mana sekalipun, dekat dalam kenderaan, di rumah, di tempat kerja, selamat bekerja. Mungkin ada yang bekerja juga pada hujung minggu ini, yang dengar Negeri FM di restoran, di kedai makan. Terima kasih banyak-banyaknya dan kami berharap anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun kita siarkan dan juga lagu-lagu yang kita akan siarkan sebentar nanti. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Sebentar nanti saya ada nak kongsikan kepada anda informasi dan juga hiburan yang semestinya terbaik untuk anda.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Hai, saya Marsha Milan. Anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai

0: Arjuna Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Muah.
1: Cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak mula 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus. Dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
2: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official.
4: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 2, 3, go.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.

0: yayınabilir Azali. Tumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan Azahir Mencinta baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 6.42 minit petang menerusi ekspresi Negeri FM. Dan saudara, pastinya ada dalam kalangan pendengar-pendengar di luar sana yang sudah pun orang kata apa, selesai kan berkenaan hari mengundi untuk pilihan raya negeri PRN Johor yang ke-16 ya. Ha, kan duduk di Negeri Sembilan tapi mengundi di Johor kan. Betul, kalau kita tengok semalam kan di laluan lebuh raya utara selatan, kelihatan kesesakannya di situ. Saya rasa pastinya masyarakat kita mengambil peluang untuk balik ke tempat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab. Alhamdulillah. Dan kalau kita tengok juga ya, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kekal optimis sasaran 70% keluar mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 mampu dicapai meskipun dalam keadaan hujan yang melanda beberapa kawasan pada sebelah pagi tadi. Dan pengerusinya Datuk Sri Ramlan Harun katanya SPR menjangkakan tren kehadiran pengundi akan terus meningkat kan. Itu berkenaan apa yang dikatakan oleh Datuk Sri Ramlan Harun ya, untuk apa ni, pengundi keluar mengundi sasarannya 70%. Dan kalau kita tengok peratusan peratus keluar mengundi sehingga pukul 5 petang tadi 67.44%. Kan alhamdulillah, terima kasih orang kata buat masyarakat kita yang menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia.

Dan rata-rata kita tengok pusat mengundi di Johor ya, untuk pilihan raya negeri Johor ke-16 ditutup tepat pada pukul 6 petang tadi. Alhamdulillah kan, seperti yang dimaklumkan sebentar tadi, ada beberapa kawasan yang keadaan cuacanya di sana hujan, tidak menghalang untuk masyarakat kita menjalankan tanggungjawab. Alhamdulillah.

Sedikit cerita berkenaan atlet kebangsaan kita Abdul Latif dipilih ya sebagai pembawa jalur gemilang ke Glasgow pada 2026. Jaguh lompat jauh para negara, Dato' Abdul Latif Romli diberi penghormatan besar sebagai pembawa jalur gemilang ke Sukan Commonwealth Glasgow pada 2026 yang dijadualkan berlangsung 23 Julai sampailah 2 Ogos nanti, dan turut memikul tanggungjawab besar bersama-sama pemenang dua pingat emas Sukan Paralimpik itu ialah atlet bowling padang wanita negara Emma Firiana Saroji yang dipilih sebagai pembawa baton. Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan kepada dua-dua atlet tanah air kita yang dipilih sebagai pembawa jalur gemilang ke Glasgow Sukan Commonwealth 2026. Siapa tak kenal Dato' Abdul Latif kan, atlet para lompat jauh. Kalau kita tengok sejarah-sejarah sebelum ini, pembuktian kejayaannya, kalau kita tengok cara dia melompat memang jauh, kan tidak terjangkau dek akal kita. Kalau kita lah, kalau masa kat sekolah dulu, kita rasa kita dah paling jauh dah kan. Tapi ni kalau kita tengok, inilah yang orang katakan atlet-atlet tanah air kita, kita perlu angkat juga, sebab setara dengan atlet-atlet dunia. Betul tak? Ya, setuju tak dengan saya? Kalau tak setuju, anda kena setuju juga. Baiklah, kita nak teruskan hiburan kita dengan kumpulan Beli Air Peace, Where's the Love, Negeri FM. Ingat sampai bila

0: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay! Havana, Unana.
1: Half of my heart is in Havana, Unana. Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Arjuna Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Muah.
1: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

0: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Persembahan nyanyian daripada Black, Hijab Rindu, baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke jam yang kedua menerusi ekspresi Negeri FM untuk hujung minggu anda, Sabtu 11 Julai 2026. Sedikit makluman saudara berkenaan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi Seremban dan juga Port Dickson akan masuk pada pukul 7.27 minit malam. Dan selepas masuknya waktu solat fardu maghrib nanti, seperti biasa, kan apa seperti biasa tu, lagu-lagu kerohanian pula akan menemani anda sehinggalah pukul 8 malam nanti. Okey, jadi semestinya mungkin ada dalam kalangan pendengar-pendengar di luar sana, lebih-lebih lagi kaum Adam, kan ayah-ayah kita, abang-abang kita, adik-adik kita kan, yang sedang bersiap-siap nak bawa keluarga pergi semayang berjemaah di masjid ataupun di surau. Alhamdulillah kan, itulah orang kata salah satu tanggungjawab ibu bapa untuk menerapkan nilai-nilai orang kata untuk sama-sama kita mendidik anak-anak kita supaya lebih mengenali Islam itu sendiri kan. Tapi jangan lupa juga kita kena pantau juga anak-anak kita kalau pergi ke masjid ataupun kat surau kan. Jangan lupa ingatkan mereka jangan main-main kat surau tu kan, jangan kacau orang. Pastikan lakukan, tunaikan solat fardu maghrib, tunaikan solat fardu isyak secara berjemaah. Alright, nak berkawan tak ada masalah, boleh. Tapi kena pantau juga anak-anak kita, okay? Jadi apapun, semoga kita mengharapkan dan juga kita mendoakan semoga segala amalan yang kita lakukan ni saudara, semuanya mendapat kerahmatan dan juga keredaan oleh Allah SWT. Amin, amin, amin. Baik saudara, saya nak hiburkan anda dengan lagu persembahan Kali Baskus, Manusia, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kamu tahu ni apa hal?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
8: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
9: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Lagu persembahan daripada Bunga featuring Amza Sabri, Termenung, baru saja menghiburkan anda, saudara. Membawa kita ke jam yang ketiga, 8.9 minit malam untuk edisi Sabtu 11 Julai 2026, bersamaan 26 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Jadi apapun, terima kasih kami nak ucapkan kepada anda akan terus setia dengan Negeri FM melalui 92.6, 95.7 dan 107.7. Alright, jadi apapun, selamat malam, selamat beristirahat. Malam ni kita santai-santai saja, sama-sama kita kongsikan berkenaan informasi-informasi terkini dan juga lagu-lagu yang semestinya terbaik untuk anda semua, insyaAllah. Selepas pukul 9 malam nanti, yang mana nak hantarkan lagu permintaan anda, anda boleh hantarkan suara WhatsApp kami di talian 012-603-0603. Sedikit info trafik, saudara, buat pengguna-pengguna lebu raya utara selatan, ya, berkenaan kemalangan yang berlaku di kilometer 131.9 arah utara dari Yomping menuju ke Pagoh, yang menyebabkan lorong kecemasan ditutup dan juga keadaan trafik yang perlahan, ya. Untuk pengetahuan anda semua, berita terkini, insiden selesai sepenuhnya dan trafik juga dalam keadaan yang terkawal. Di kilometer 253.1 arah utara, ada lorong kecemasan yang ditutup di sana disebabkan ada kemalangan yang berlaku.

mengalami situasi yang sama di kilometer 280.5 arah selatan dari Bandar Baru Nilai menuju ke Bandar Estil, yang mengakibatkan lorong kecemasan ditutup untuk seketika ya, disebabkan ada kemalangan yang berlaku di sana. Dan untuk menonton anda juga, insiden juga selesai sepenuhnya, trafik juga dalam keadaan yang terkawal, alhamdulillah. Jadi apapun kepada anda memandu pada waktu malam, semestinya mungkin berada dalam keadaan yang kelesuan sedikit, keletihan. Jadi jangan lupa, jangan ambil risiko untuk teruskan perjalanan rehat dahulu di kawasan rehat dan rawat yang berdekatan, ataupun di kawasan yang selamat kan. Rehat sekejap, minum sekejap, take five sekejap kan. Selesaikan apa yang patut, lepas tu dah okey, dah segar apa semua kan, boleh teruskan perjalanan ke destinasi masing-masing. Alright, jadi kami sentiasa mendoakan anda semua, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Dan sedikit pesanan buat pengguna-pengguna lebuh raya, mungkin ada yang bawa lori ke, bawa kereta ke, bawa motor, pastikan berhati-hati, ikut had kelajuan yang telah pun ditetapkan, jangan bawa laju-laju. Okey, kalau kita tengok berkenaan kemalangan yang berlaku yang melibatkan motosikal, sedih kalau kita tengok kan. Jadi apapun kepada anda semua, pastikan kita ingatkan, ingat mengingatkan antara satu sama lain. Kalau ada saudara-saudara kita ke, kawan-kawan kita yang pergi kerja menaiki motosikal kan, mungkin juga ada yang nak konvoi ke, jadi pastikan sentiasa berhati-hati, pastikan keadaan motor anda itu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang baik sebelum nak teruskan perjalanan. Alright, periksa tayar kenderaan anda, sistem brake dalam keadaan yang baik apa semua. Alright, jadi apapun kepada anda semua, terus layan Negeri FM mesti 92.6, 95.7 dan 107.7. anda juga boleh ikuti kami di rtmclick.rtm.gov.my. Alright, kita nak berhibur dengan persembahan daripada Chacha Trisha, Janji Tinggal Sepi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

0: saya Nabila Razali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai benda-benda.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Sengaja menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Negeri FM.

0: yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Penggunaan aplikasi Penghijauan Malaysia. Aplikasi Penghijauan Malaysia boleh dimuat turun di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Kawan-kawan perlu mendaftar masuk aplikasi Penghijauan Malaysia dan boleh mula menanam pokok. Kemudian, ambil gambar pokok dan masukkan maklumat pokok yang telah ditanam untuk mendapatkan lencana. Kawan-kawan juga berpeluang untuk menebus pelbagai hadiah menarik. Lagi banyak pokok yang ditanam, lagi banyak hadiah yang kita boleh dapat. Yeay! Selain itu, kawan-kawan juga boleh mengetahui bilangan pokok terkini yang telah ditanam. Yuhuu! Apa lagi? Jom buat turun aplikasi Penghijauan Malaysia. Pokok kita, kehidupan kita.
2: Hai, saya Marsha Milan. Anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai

Dan KFM jangan sampai bila-bila. Persembahan daripada Amanra, Budak Flat, baru saja menghiburkan anda. Membawa kita ke pukul 8.33 minit malam, merusak ekspresi Negeri FM. Kita masih lagi berada di jam yang ketiga. Kita bersiaran untuk hujung minggu anda. Sedikit perkongsian berkenaan pilihan raya negeri Johor yang ke-16 ya, di mana kesemua 1076 pusat mengundi di seluruh Johor ditutup tepat pada pukul 6 petang tadi, sekaligus berakhirnya proses pengundian bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dan proses penutupan pusat mengundi dilakukan secara berperingkat sejak dibuka seawal 8 pagi tadi. Kalau kita tengok di Dewan Undangan Negeri Dun Tenggaroh, menjadi lokasi terawal ditutup, iaitu pada pukul 10 pagi tadi. Alhamdulillah. Kan kalau kita tengok di platform media sosial, kita tengok perkongsian kan pengundi-pengundi menunjukkan jari mereka sudah pun dicelup cat untuk proses pengundian. Dan kalau kita tengok pula di pilihan raya negeri 9 ya, yang ke-16 ditetapkan pada 1 Ogos 2026 melibatkan 36 kursi Dewan Undangan Negeri. Dan kalau kita tengok ya, proses penamaan calon tarikhnya pada 18 Julai dan pengundian awal pula pada 28 Julai. Jadi apapun kepada anda semua untuk sama-sama semak tempat anda mengundi, kan saluran berapa, mungkin pukul berapa yang disarankan oleh pihak SPR, kan. Jadi anda jangan lupa untuk semak, nanti tak adalah kerang kabut apabila anda berada di tempat anda mengundi. Okey, dan untuk makluman anda juga, waktu isyak kita pada hari ini, saudara, akan masuk pada pukul 8.42 minit malam bagi Seremban dan juga Port Dickson, dan tepat pada pukul 9 malam nanti utama 9 malam akan menemani anda untuk sama-sama kita ikuti perkembangan kan PRN Johor ke-16 dan juga perkembangan dalam dan juga luar negara dan juga info sukan. Kita berhibur dengan lagu bersama daripada Hazama, Relakan Jiwa.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang masih lagi sedang dengar Negeri FM ketika ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Tak lupa juga yang dengan Negeri FM menerusi aplikasi RTM Klik Betul-Betul Percuma. Terima kasih kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. Edisi hujung minggu Sabtu 11 Julai 2026, bersamaan 26 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Apapun kepada anda pendengar-pendengar Negeri FM yang dengar Negeri FM ketika ini, tak kira di mana juga anda dengar, mungkin ada yang tune in kami sekarang ini di dalam kenderaan anda ataupun di rumah, di tempat kerja. Terima kasih banyak-banyak. Ya, jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi RTM Klik Betul-Betul Percuma untuk anda terus ikuti siaran Negeri FM, siaran radio RTM dan juga siaran TV RTM menerusi aplikasi RTM Klik. Sembilan 20 minit malam, jam yang keempat kita bersiaran seperti yang saya maklum kepada anda jam sebelum tadi. Yang mana nak katakan kiriman ucapan selamat malam ataupun kiriman lagu permintaan anda, anda boleh hantarkan si WhatsApp kami di talian 012-603-0603 sambil kita berhibur, sambil kita kongsikan juga informasi-informasi terkini. Okey, jadi apapun kepada anda semua, mungkin ada yang bekerja juga pada hari ini, kan baru saja tiba di rumah, sudah pun selesai segala tugasan-tugasan, sudah pun menjamu selera. Alhamdulillah dengan segala nikmat yang telah pun kita syukuri. Jangan lupa untuk sama-sama kita bersyukur dengan segala nikmat yang telah pun kita kecapi, kan. Kalau rasa kita macam lost dalam kehidupan kita, kan, dengan izin, ingatlah, kan, dekat luar sana ada lagi insan-insan yang tidak bernasib baik, kan. Kadang-kadang nak makan pun ketiadaan duit, kan. Makan pun bercatu. Jadi apapun kepada anda, untuk sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang telah pun kita ada, kan. Tak kisahlah sekecil-kecil nikmat yang telah pun kita kecapi, sama-samalah kita bersyukur. Alright.

0: hati.
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
3: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik bagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dalam mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
4: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: kita kenalah saling menghormati dengan sesiapa pun. Kerana dengan rasa hormat, barulah lahir perpaduan yang akrab dan harmoni. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri. Sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
2: Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila warna Ali. Jika kau benar, membawa kita ke pukul 9.45 minit malam, merusi ekspresi Negeri FM.

Saudara, walaupun kan kesibukan dalam membuat liputan, pengamal media tetap tunai tanggungjawab untuk mengundi di sebalik kesibukan memburu berita dan juga mengejar detik penting pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Tanggungjawab sebagai pengundi tetap menjadi keutamaan bagi sekumpulan pengamal media hari ini. Meskipun terikat dengan jadual liputan yang padat, golongan wira tidak didendang ini tetap meluangkan masa hadir ke pusat mengundi bagi melaksanakan kewajipan memilih wakil rakyat dan juga menentukan hala tuju kerajaan negeri. Kita masih lagi menunggu keputusan rasmi untuk pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Kan, jadi apapun kepada anda semua, sama-sama kita nantikan. Dan kalau kita tengok ya, sebanyak 1,076 pusat mengundi di seluruh Johor ditutup tepat pada pukul 6 petang tadi. Dan ini menunjukkan berakhirnya proses pengundian bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16.

Saudara, salam takziah buat keluarga ya. Jenazah 3 daripada 4 mangsa kemalangan motosikal di Lebuh Raya Pantai Timur 1 LPT 1 Kuantan Pahang awal pagi tadi ya, selamat dikebumikan pada petang tadi. Dan kalau kita tengok ya, jenazah Allahyarham Cik Sufian Cik Gani 40 tahun, Allahyarham Muhammad Hafiz Al-Hakim Mazdan 33 tahun dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Limbung Paka Dungun Terengganu selepas solat asal tadi. Dan sementara itu, jenazah Allahyarham Muhammad Safawi Umat Noh 24 tahun ya, selamat disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Bandar Cheneh Baru Kemaman pada pukul 6 petang tadi. Alhamdulillah, dipermudahkan segala semuanya. Dan salam takziah juga buat keluarga. Dan sedikit pesanan kepada pendengar-pendengar di luar sana untuk sentiasa kita berhati-hati semasa menunggang motosikal, semasa memandu kenderaan, okey? Sentiasa fokus dalam pemanduan anda, peka dengan keadaan di sekeliling juga. Alright, kalau rasa letih ke, mengantuk ke kan, disebabkan perjalanan yang jauh, pastikan dah rehat dahulu di kawasan rehat dan rawat yang berdekatan. Jangan ambil risiko sebab ia boleh mengakibatkan perkara-perkara yang tidak diingini oleh anda dan juga pengguna-pengguna lebuh raya yang lain. Alright, jadi kami sentiasa mendoakan semoga semuanya yang sedang memandu, tak kira ke mana jadi destinasi anda, selamat sampai ke destinasi. Alright. Kita nak layan lagu nyanyian persembahan Erozaini. Kenangan mengusik jiwa, saudara.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
3: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi
4: kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
3: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

0: Kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka. Ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat pantas mudah.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid. Sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat, mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan kumpulan KU2 Kutu. Lagu yang bertajuk Nikki and Rosie baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 10.15 minit malam. Menerusi ekspresi untuk jam yang kelima. Sedikit pemakluman saudara, menerusi Kementerian Pendidikan daerah Port Dickson ya, akan diadakan Karnival Pendidikan Madani 2026. Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Port Dickson yang akan berlangsung pada 12 Julai 2026 bermula pada pukul 7.30 pagi membawa ke belah petang 5.30 minit petang, bertempat di Sekolah Kebangsaan Intan Perdana Port Dickson. Ha, kan itu dia sebersikit saudara berkenaan karnival yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Port Dickson. Antara pengisian esoklah, kan esok korang semua pernah-pernah Negeri FM yang berkelapangan, yang berdekatan, bolehlah singgahkan untuk memeriahkan lagi. Sebab apa? Sebab kita ada macam-macam program yang akan disediakan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Port Dickson ni. Antaranya kita ada pada sebelah pagi ya, program santai subuh di Masjid Al-Ihsaniyah Taman Intan Perdana Port Dickson. Lepas tu program sarapan rakyat. Oh, kan macam best je. Lepas tu pada pukul 7 pagi dijangkakan senam robik madani. Lepas tu jalan pantas madani. Ni lebih kurang macam beast walk ni. Lepas tu ada minum pagi. Lepas tu kita ada apa lagi? Sejap eh. Saya tengok dia punya atu cara dia. Kita ada aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan nanti. Ada reruai generasi madani, ada pendidikan Got Talent, ada zon pameran edutainment madani. Lepas tu kita ada zon digital learning playground, program generasi madani, ada pakaian kreatif, apa lagi ada agrotech by MDEC, pameran zon TVET. Saya rasa ibu bapa dan juga penjaga ya, sangat sesuai kalau bawa anak-anak anda pergi ke sini ya. Sebab apa? Sebabnya dia sangat sesuai. Semestinya kita contohlah kan, kita kita ambil maklum berkenaan minat anak-anak kita kan. Nanti dah habis persekolahan, dah dapat sijil keputusan sijil pelajaran Malaysia. Lepas tu kat sini kita ada, kita boleh dapatkan info-info berkenaan kemahiran pendidik kemahiran lah, TVET lah contohnya kan. Saya rasa sekarang ni ibu bapa sudah pun menyedari bahawa peluang bidang TVET ni sangatlah orang kata menjadi pilihan organisasi di luar sana untuk memilih kan. Jadi ibu bapa dan juga penjaga boleh datang ke program ni, Karnival Pendidikan Madani 2026 ni, untuk kita dapatkan input-input, untuk kita dapatkan informasi yang lebih terperinci berkenaan kemahiran, berkenaan TVET kan, untuk pendidikan anak-anak kita kan, untuk mereka sambung belajar nanti. Jadi sangat sesuai. Lepas tu bukan sahaja itu, ada macam-macam pertandingan menyanyi pun ada, program generasi madani. Apa lagi sekejap saya tengok lagi, ada agrotech, macam-macam lah kan. Jadi apa pun, cabutan bertuah pun ada, pendidikan Got Talent, sangatlah sesuai. Ibu berbagai peringkat umur sangat sesuai lah kalau datang ke karnival ini. Jadi bolehlah korang semua, ibu bapa penjaga khususnya, datang ke SK Intan Perdana Port Dickson pukul 7 pagi 7.30 minit pagi sampailah pukul 5.30 petang. Satu hari sahaja. Jadi gunakan peluang yang ada ni untuk sama-sama kita menambah ilmu pengetahuan juga. Okey? Kalau tak ada nak pergi mana-mana tu, bolehlah bawa anak-anak kita kat sini kan, jalan-jalan, tengok-tengok kan, ada pertandingan-pertandingan yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Port Dickson.
10-20 minit malam kita nak berhibur dengan lagu persembahan daripada Datuk Jamal Abdillah, Seroja, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Amboi,
1: tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Pak An, sodih lah Pak An.
3: Kau jangan sodih-sodih, Ma. Apa kau nak sodih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
2: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
3: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
2: Tapi.
3: Jangan tapi-tapi. Jangan sodih berlebihan. Kita ni kena berdamailah dengan semua orang.
2: Pulak dah.
3: Ya, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
2: Kenapa?
3: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
2: Yalah Pak An, betul lah tu kan.
0: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila mendung tak bererti hujan. Nyanyian Daddy Dores dan juga Ratu Rock Tanah Air kita, Ella, baru saja menghiburkan anda. Membawa kita ke pukul 10.44 minit malam, melalui ekspresi untuk jam yang kelima. Kita bersiaran tepat pada pukul 11 malam nanti, utama 11 malam dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur akan menemani anda. Terima kasih yang tune in kami melalui 92.6, 95.7 dan 107.7. Abang-abang pilot darat kita yang tenonet-tenonet. Kalau lalu je depan kompleks kita orang ni, mesti dia bunyikan horn dia. Siap ada lagu. Jadi apa pun terima kasih lah ya, kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Saya nak kongsikan kepada anda ya, berkenaan Orkestra Belia 2026. Seramai 79 pemuzik muda dari Malaysia dan juga Thailand menyertai konsert Orkestra Belia Malaysia Thailand yang berlangsung di Istana Budaya pada hari ini dan menerusi program Diplomasi Budaya Malaysia Thailand 2026 ni. Program berkenaan menampilkan persembahan orkestra yang mengetengahkan karya muzik rakyat kedua-dua negara. Nampak tak betapa uniknya Malaysia dan juga Thailand ni kan, sampai di kita menzahirkan menerusi orkestra dalam usaha ya, kan kedua-dua negara melaksanakan usaha ini ya, untuk memperkukuhkan lagi hubungan budaya serta pertukaran seni antara Malaysia dan juga Thailand. Kalau kita tengok tahun 2026 ni kan, tahun melawat Malaysia, tahun melawat Negeri Sembilan juga. Kan ini salah satulah, kan ini salah satu juga untuk kita nak memperkenalkan seni budaya muzik yang ada di tanah air kita ni, untuk kita orang kata apa untuk kita nak tonjolkan kepada negara luar berkenaan budaya muzik di Malaysia. Dan konduktor resident Orkestra Simfoni Kebangsaan Eric Lee berkata pemilihan lagu rakyat berbanding karya klasik pada konsert itu dibuat kerana ia lebih signifikan dalam konteks pertukaran budaya. Sebab itulah pentingnya kita bekerjasama dengan negara luar ya, lebih-lebih lagi dengan berkenaan dengan muzik ni lah, berkenaan dengan konsert orkestra ni, supaya kita dapat mengenali lebih dalam berkenaan budaya masing-masing, budaya muzik di Malaysia dan juga budaya muzik di Thailand. Kita boleh bertukar-tukar secara tidak langsung, kita boleh orang kata apa tu kita boleh upgrade dalam bahasa Melayu dia, kalau dengan izin dia, kita boleh upgrade lagi muzik kita untuk diterima oleh negara-negara luar. Kalau kita tengok Malaysia ni memang unik daripada segi muzik, pakaian tradisional, budaya kita penuh adab dan sopan dan santunnya, macam itu kan. Jadi apapun kepada anda semua, jangan lupa kita sebagai duta kecil untuk kita promote Malaysia. Kan kita kalau ada rakan-rakan di luar negara kan, rakan-rakan di tempat belajar dulu kan, yang datang ke Malaysia, ajaklah diorang. Malaysia ni penuh dengan khazanah-khazanah alam yang sangat unik, yang boleh diketengahkan untuk menjadi tontonan negara-negara luar. Kalau Negeri Sembilan ni kita ada rekreasi, tempat-tempat rekreasi yang sangat menarik, lebih-lebih lagi untuk yang meminati sukan pendakian. Kalau yang suka apa ni, melakukan aktiviti-aktiviti air, sangat banyak di Negeri Sembilan. Jadi bolehlah ajak diorang datang kat Negeri Sembilan. Alright, 10.48 sebelum kita nak pergi ke berita utama 11 malam, kita berhibur dulu dengan lagu persembahan daripada kumpulan KRU. Jangan lepaskan Negeri FM, nak sampai bila-bila.

0: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
1: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
2: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 ketika ini Barisan Nasional BN mendahului 29 daripada keseluruhan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam satu sidang media memaklumkan perkembangan ini setakat pukul 10.32 minit malam. Perkembangan seterusnya akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Untuk perkembangan di Dewan Muafakat Taman Yayasan Segamat bersama Saufi Nawawi. Saufi, teruskan.
1: Baiklah, Diati. Ketika ini di Dewan Muafakat Taman Yayasan untuk keputusan rasmi bagi kerusi DUN N01 Buloh Kasap telah pun diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Encik Muhammad Fazli Yusof sebentar tadi. Barisan Nasional berjaya memenangi kerusi ini dengan memperolehi 14,054 undi, menewaskan Pakatan Harapan yang meraih 5,454 undi. Kemenangan tersebut memberikan majoriti sebanyak 8,600 undi kepada calon Barisan Nasional Dato' Zahari Sarip, menewaskan Rozi Razid dari Pakatan Harapan. Dengan keputusan ini, proses penjumlahan undi dan pengumuman rasmi di Dewan Muafakat Taman Yayasan selesai dalam keadaan lancar serta terkawal, sekaligus menutup tirai persaingan bagi kerusi DUN N01 Buloh Kasap. Baik, saya kira ini saja laporan saya di sini untuk perkembangan di Batu Pahat. Terus bersama-sama Aiman Awaz Bin. Aiman, apa yang boleh dikongsikan di sana?
2: Terima kasih Sofi. Jadi apa yang dapat saya kongsikan pada ketika ini di Pusat Latihan Teknologi Tinggi EdTech bersempena dengan proses penjumlahan undi Dewan Negeri N24 Senggarang. Pada ketika ini sebenarnya peti undi terakhir telah pun diserahkan kepada SPR, dan kalau diikutkan sebenarnya proses penjumlahan undi itu sepatutnya selesai. Mungkin masih lagi ada perkara-perkara teknikal ataupun dokumentasi yang belum lagi selesai di sebalik tabir, dan sebenarnya kami dan juga para petugas media yang lain masih lagi menunggu keputusan penuh membabitkan calon-calon di N24 Senggarang pada ketika ini. Tetapi kalau saya dapat kongsikan berkenaan dengan statistik semasa, di mana kalau anda berada di kawasan perkarangan Dewan ini, dipaparkan di bahagian skrin hadapan ini, telah pun menunjukkan kesemua 73 peti undi telah pun dikira. Dan apa yang saya boleh kongsikan pada ketika ini, Barisan Nasional mendahului dengan majoriti 7,916 undi. Jadi itu merupakan antara sedikit orang kata cebisan dan juga coretan lah di Dewan EdTech Batu Pahat pada ketika ini. Setakat itu saja dapat saya laporkan di sini, dan untuk perkembangan seterusnya kita bersama Jayati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Aiman. Taburan hujan tinggi antara punca banjir di Melaka Tengah dan Alor Gajah hari ini. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri, Muhammad Adnan Ahmad Fauzi berkata, jumlah hujan kumulatif di beberapa stesen merekodkan antara 132 hingga 158 mm, lebih tinggi berbanding 147 mm ketika ribut tropika Senyar melanda pada November tahun lalu. Katanya ketika ini 6 pusat pemindahan sementara PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas banjir dari 22 kawasan, dengan jumlah penduduk yang dipindahkan ke PPS meningkat kepada 779 orang daripada 255 keluarga malam ini berbanding 15 orang daripada 5 keluarga petang tadi. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain.
3: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab Budi Diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pickup tu bawah nama ayah tapi main penggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga, membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat lah.
0: Mengulas lanjut, Tan Sri Johan berkata pelaksanaan Budi Diesel setakat ini berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Menurut beliau, lebih 300,000 pemilik kenderaan diesel telah menggunakan MyCard bagi mendapatkan diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Malaysia tidak akan bertolak ansur terhadap penyebaran fahaman ekstremis dan radikal yang boleh menggugat keamanan serta perpaduan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, usaha membendung fahaman itu memerlukan kerjasama kerajaan, keluarga, institusi pendidikan dan masyarakat. Ia melalui pembentukan sasiah serta pendidikan berteraskan nilai agama. Beliau berkata pembinaan individu berakhlak dan berpegang kepada nilai murni menjadi benteng utama dalam mencegah pengaruh fahaman ekstremis.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Dua lagi slot separuh akhir Piala Dunia 2026 menjadi rebutan awal pagi nanti. Norway dan England akan berentak pada pukul 5 pagi bagi mengisi kelompok 4 pasukan terbaik. Ketua jurulatih Norway, Ståle Solbakken percaya anak buahnya kini lebih yakin selepas mengatasi tekanan beraksi menentang Brazil di pusingan 16 terbaik. Pengendali Three Lions, Thomas Tuchel pula mengesahkan hampir semua pemain berada dalam keadaan cergas menjelang aksi pagi nanti. Dalam satu lagi pertemuan suku akhir, Argentina perlu melepasi Switzerland bagi merealisasikan misi mempertahankan kejuaraan. Ketua jurulatih La Albiceleste, Lionel Scaloni, mengharapkan sentuhan Kapten Lionel Messi untuk mencipta magis. Menurut Scaloni, pemain berusia 39 tahun itu sentiasa memberikan komitmen sepenuhnya setiap kali beraksi dan masih mampu mengubah corak permainan pada saat-saat penting. Sementara itu, Switzerland menerima tamparan apabila terpaksa beraksi tanpa penjaring utama Johan Mensambi yang mengalami kecederaan lutut. Namun, the national team tetap berazam dan optimis untuk mencipta kejutan. Pemain tengah Afrika Selatan Jaden Adams yang mewakili negaranya pada Piala Dunia 2026 meninggal dunia. Berita itu disahkan Menteri Sukan Afrika Selatan Gerton McKenzie menerusi satu kenyataan. Menurut beliau, arena bola sepak negara kehilangan antara bakat muda paling menyerlah. McKenzie bagaimanapun tidak mendedahkan punca kematian pemain berusia 25 tahun itu. Sementara itu, polis mengesahkan siasatan telah dibuka susulan penemuan mayat Adams dalam sebuah rumah di pinggir bandar Cape Town. Adams beraksi dalam ketiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan namun tidak diturunkan dalam pusingan kalah mati yang menyaksikan pasukannya tewas kepada Kanada.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lebih 900 ribu penduduk dipindahkan di China ketika taufan Bavi menghampiri negara itu selepas membadai utara Taiwan dan kepulauan barat daya Jepun. Menurut pihak berkuasa China, penduduk di Beijing dan bandar Wenzhou dipindahkan sebagai langkah berjaga-jaga kerana Bavi dijangka melanda daratan China awal pagi esok. Di Taiwan dan Jepun, Bavi turut menyebabkan puluhan ribu penduduk bergelap akibat terputus bekalan elektrik. Sekurang-kurangnya 15 pelancong warga India maut selepas bot laju yang dinaiki terbalik berhampiran Pulau Fukuoka di selatan Vietnam. Beberapa mangsa berjaya diselamatkan. Menurut laporan media tempatan VN Express, bot yang membawa 36 penumpang itu terbalik kira-kira 400 meter dari Pulau Merut, Nguai. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, 32 individu ditahan kerana disyaki mencetuskan kebakaran hutan di 22 wilayah sejak awal musim panas. Menteri Dalam Negeri Laura Nunes berkata kesemua suspek akan dihadapkan ke muka pengadilan. Beliau turut memberi amaran pihak berkuasa akan meneruskan tindakan terhadap individu yang didapati terbabit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

BN kekal mendahului PRN Johor. Taburan hujan tinggi punca banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

Negeri FM ingat sampai bila-bila kita layan lagu Hindustan sekejap sebentar tadi. Okey kan? Saya rasa ramai penggemar-penggemar lagu-lagu irama Bollywood kan? Rasanya lama saya tak siarkan lagu irama Bollywood. Jadi apapun kepada anda semua, harap terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun saya siarkan sebentar tadi. Okey? Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berhujung minggu. Kita nak ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang teman saya bermula pukul 6 petang tadi sampailah pukul 12 tengah malam nanti. Okey, saya nak maklumkan juga kepada anda kan, di TikTok Negeri FM Official kita dah pun naikkan vlog berkenaan program Seven Wonders Challenge 3.0 ya, yang berlangsung di Bukit Bujang Lelo, Kuala Pilah. Kita dah naikkan dua video kat sana, korang pergilah tengok kan. Pengalaman penyampai-penyampai Negeri FM, kru-kru Negeri FM menjayakan Seven Wonders Challenge 3.0. Pejam celik, pejam celik, dah 3 siri orang kata, dah 3 tahun dah akan berlangsung Seven Wonders Challenge 3.0 ni. Dan untuk tuan-tuan anda, di lokasi yang ketiga untuk tahun ini, di mana? Di Kuala Pilah. Nama bukit tu Bukit Bujang Lelo. Anda boleh pergi kat Negeri FM Official di YouTube, di TikTok kami. Anda layanlah malam ni kan. Jangan lupa tap-tap, tekan-tekan like untuk video tersebut. Okay, esok masih lagi bercuti. Bagi yang bercuti lah, yang bekerja selamat bekerja kan. Jangan lupa yang bercuti tu, kalau tak ada buat apa-apa, bolehlah kan luangkan masa bersama dengan keluarga, bawa anak-anak jalan-jalan kan. Kalau daripada segi keuangan tidak mengizinkan, bawa pergi dekat, pergi taman permainan ke, pergi kalau kat kawasan apa, di kawasan anda tu ada pantai, contoh macam Port Dickson kan, pergi Port Dickson, layan tepi pantai, bawa anak main pasir apa semua kan, tengok keindahan keindahan ciptaannya. Itu pun salah satu apa yang boleh kita buat untuk kita nak terapkan dalam diri kita, untuk sentiasa bersyukur dengan segala nikmat dapat melihat keindahan Tuhan. Alhamdulillah kan, bawa anak-anak jalan-jalan bersama-sama dengan isteri tercinta. Alhamdulillah, cewah kan, sweet itu. Baik saudara, tugasan saya pun hampir ke penghujungnya. Apapun, terima kasih kerana terus memilih yang dengar Negeri FM melalui 92.6, 95.7 dan 107.7. Anda juga berdengar kami melalui aplikasi RTM Play. Seperti biasalah kan, selepas pukul 12.30 malam nanti, Nasional FM pula akan mengambil alih siaran, dan Negeri FM akan bersiaran semula tepat pada pukul 6 melalui radar Esra kan, untuk hujung minggu anda. Ampun salah dan silap sepanjang saya bersiaran. Kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, maafkan saya. Ya, kami juga sentiasa mendoakan pendengar-pendengar Negeri FM, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa sejahtera, berbahagia bersama-sama dengan keluarga yang tercinta. Amin, amin, amin. Saya tinggalkan anda dengan lagu persembahan Fik, Bukti. Semoga kita berjumpa lagi saudara. Assalamualaikum.

Allah. Ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum semuanya. Apa khabar warga Malaysia? Untuk Nasional Game Meluk Hantu bersama-sama dengan saya DC. Hari ini permulaan hari baru, hari Ahad, 12 Julai 2026. Apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih masih lagi terus kekal setia mendengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada. Pastinya dengan hiburan terbaik anda 12 tengah malam sehingga 6 pagi untuk Nasional Game Burung Hantu yang terus layan, terus berhibur di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, juga yang mendengarkan menerusi stesen radio RTM, stesen negeri yang menyambung siar Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga sekarang ini juga kita masih lagi menunggu pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya untuk sama-sama kita ikuti sidang media SPR. Di mana pilihan raya, sempena pilihan raya pada hari ini, pada hari semalam, pilihan raya negeri Johor ke-16, sama-sama kita nantikan. Tapi sebelum tu kita teruskan hiburan kita, pastinya Nasional Game Burung Hantu yang akan terus menghiburkan awal pagi anda sehingga 6 pagi nanti. Kita terus layan, terus berhibur untuk anda, ialah pastinya lagu terbaik. Terus layan Nasional FM.

bekerja dan selamat tugas. Semoga dia permudahkan segala urusan anda yang baru saja mendengarkan Nasional FM. Apa khabar sebuah ke Malaysia yang memandu ketika ini? Semoga semuanya selamat dan selalu berhati-hati di jalan raya. Malam minggu ni ramai yang keluar macam-macam kata lokasi pergi tengah malam ni. Tapi apapun, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Baik juga, sekarang ni kita masih lagi menunggu pengumuman rasmi HPR untuk kita ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sebelum Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Jadi sama-sama kita nantikan, tapi kita terus hiburan kita di tengah malam ini sehingga 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu. Untuk perkongsian info cuaca di sebelah tengah malam ini, boleh terus rujuk di Met Malaysia. Secara khususnya hujan lebat di negeri Terengganu, Pahang, Johor, di Sabah juga, kawasan pendalaman di Sipitang dan Abawan, kawasan pantai barat Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Ranau, juga di Tawau, Sandakan, kawasan Tonga Terlupit sehingga 2 pagi nanti. Jadi terus rujuk info cuaca untuk anda rancang sebaiknya perjalanan anda dan juga segala aktiviti dan tugasan luar kawasan. Kita teruskan hiburan kita sebuah lagu ciptaan daripada Akmah untuk anda jemu terus layan Nasional Game Burung Hantu.

jadi kita lagunya hilang-hilang terbilang terang untuk anda 12.39 minit malam waktu ini. Minit tengah malam, semoga anda semua baik-baik saja di awal pagi ini pastinya dengan hiburan terbaik terus menyerikan lagi tengah malam anda sehingga 6 pagi nanti di National Game Burung Hantu. Sama-sama dengan Reza sehingga 6 pagi nanti terus menemani anda sambil anda bekerja, sambil anda bertugas yang baru masuk shift tu.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: dalam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kita ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16.
1: Hadirin sekalian, majlis terlebih dahulu merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan media serta hadirin sekalian kerana terus sabar menunggu hingga ke detik ini. Dan tanpa meninggalkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbangga Dato' Sri Ramlan bin Dato' Harun, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, untuk memulakan sidang media.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Saya Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia dengan ini maklumkan keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 bagi 56 kerusi Dewan Negeri yang telah ditandingi oleh calon-calon dari parti-parti politik serta calon bebas selepas pengundian yang telah dijalankan pada 11 Julai 2026. Sehingga 12.50 tengah malam 12 Julai 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Yang pertama, Barisan Nasional BN 48 kerusi, dan yang kedua Pakatan Harapan PH 8 kerusi. Pada PRU Dewan Negeri Johor ke-16 ini seramai 1,874,918 atau 68.73% telah keluar mengundi. Jumlah tersebut meliputi jumlah pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa yang telah mengundi. Secara keseluruhannya, SPR berpuas hati dengan proses pengundian yang berlangsung pada 11 Julai 2026 dan pengundi-pengundi berdaftar telah dapat menunaikan hak dan tanggungjawab mereka. Selain itu, PRU Dewan Negeri Johor ke-16 juga tidak berlaku sebarang perkara-perkara yang tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Terima kasih kepada yang berkira.
0: Baik, demikian tadi sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 yang disambung siar menerusi TV1.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Fizi. Hari ini permulaan hari baru. 1:35 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Pastinya terus menghiburkan kita awal pagi ini dengan dedangan lagu-lagu terbaik yang membawa kita ke lembah yang lama. Pelbagai nostalgia yang diukir melalui baik-baik lirik lagu. Jadi sama-sama kita berhibur awal pagi ini. Seperti biasa, awal pagi ini yang mana pada kelapangan adalah bersama-sama dengan saya di TikTok Live National FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung, secara visual. Kalau anda ada ucapan ataupun ada perkongsian yang ingin diucapkan, yang ingin diungkapkan ataupun yang ingin dikongsikan, boleh hadir bersama dengan saya. Kita berbual, kita berinteraksi. Ibarat kita berinteraksi tapi kita berinteraksi melalui TikTok Live sambil kita berhibur lagu-lagu terbaik yang membawa kita ke lembah yang lama dengan pelbagai cerita yang diungkapkan oleh sebuah lagu. Kadang-kadang lagu, kita dengarkan sebuah lagu itu, dia memberikan kita pelbagai emosi, pelbagai rasa. Kadang-kadang rasa bahagia, rasa sedih dan sebagainya. Jadi itulah dia keindahan dan juga keunikan lagu-lagu nostalgia. Selamat pagi semua yang baru saja hadir di TikTok National FM. Apa khabar? Selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah buat kita semua. Pagi hujung minggu hari Ahad, 12 Julai 2026. Yang mana bekerja ketika ini, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda pastinya. Segala urusan itu dapat diselesaikan dengan cahayanya. Sparrow, Kuantan hadir, cuaca gelap. Oh, dekat Kuala Lumpur pun cuaca gelap juga. Kan, pagi-pagi ni memang tengah gelap sekarang ni. Abifin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Princess Cute, Itaro Zaya, selamat pagi. Apa khabar semua? Selamat pagi. Dan juga sekarang ini yang sambil menyiapkan dan persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Semoga dipermudahkan segalanya. Yang berperang di dapur macam-macam kuali dah bunyi tu kat dapur tu. Sabar. Sikit lagi nak selesai dah tu. Juga yang membungkus, menggoreng dan sebagainya. Yang memandu secara khususnya abang-abang luri kita dan abang-abang healing kita. Juga kakak-kakak kita yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastinya saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Sentiasa berhati-hati. Berhentilah dahulu kalau berasa letih. Kita ambil dulu kopi, kita layan dulu National FM dan bagi segur mata sambung semula perjalanan anda. Ayo geng buruh hantu, kita teruskan hiburan kita. Pastinya lagu yang terbaik, lagu yang seterusnya ini, hiburan yang seterusnya ini, hiburan ciptaan sebuah lagu daripada Dato' M. Nasi dan juga yang berjudul Fantasia Bulan Madu. Terus layan.

yang lagunya suara kita dua pagi ketika ini. Nasional Geng Burung Hantu pastinya yang akan terus menghiburkan awal pagi anda edisi hari ini, hari Ahad. Selamat berhujung minggu semuanya, 12 Julai 2026. Lagu yang terbaik disajikan kepada anda yang menghiburkan anda pada pagi ini. Mungkin pagi ini ada yang baru masuk kerja juga ya, ataupun dah beberapa jam yang lalu masuk bekerja, membawa rasa yang penat, letih dan sebagainya. Mungkin Nasional FM dapat menghiburkan anda, dapat memberikan pelbagai rasa ya, apabila kita dengarkan lagu-lagu non saja yang terus menghiburkan kita awal pagi ini. Yang berada di TikTok, apa khabar semua? Assalamualaikum. Semuanya baik-baik saja ya. Selamat menonton. Terima kasih untuk tepi-tepi skrinnya yang bagi gigi. Semoga murah rezeki selalu. Dan juga ada sahabat kita, Lavender Girl katanya, salam takziah buat keluarga dan juga Al-Fatihah buat mangsa kemalangan di LPT2 yang konvoi RZ member baru-baru ini. Jadi sama-sama kita doakan untuk mereka, supaya mereka diberikan, keluarga mereka diberikan semangat yang kuat untuk menerima takdir yang telah dihadapinya. Sama-sama kita doakan. Dan juga yang mana berada di TikTok live ketika ini, selamat pagi semuanya. Yang baru masuk boleh kongsikan live ini, juga boleh hantarkan ucapan serta perkongsian anda awal pagi ini, sambil-sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur. Pasti je lagu yang terbaik untuk anda sehingga 6 pagi nanti. Baik, ucapan yang telah dikirimkan juga melalui ruangan komen di Facebook. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan kepada anda peratus keluar mengundi secara keseluruhannya untuk pilihan raya negeri Johor ke-16, sebanyak 68.73%. Jadi tahniah dan terima kasih kepada semua rakyat, warga dan bangsa Johor kerana anda telah keluar mengundi pada hari semalam, telah melaksanakan satu tanggungjawab besar dalam proses demokrasi. Apa juga pilihan yang dibuat, semoga ianya lahir daripada pertimbangan yang terbaik demi negara yang disayangi dan dicintai. Tahniah dan terima kasih untuk warga Johor dan bangsa Johor. Untuk warga di sebelah pantai timur, di sebelah pantai barat dan juga di utara, anda sentiasa terbaik juga kerana terus menghibur, orang kata mendengarkan Nasional FM, yang terus membuka Nasional FM 24 jam, terus berhibur, terus layan untuk informasi serta hiburan yang terbaik. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti, pastinya dengan lagu dan juga informasi yang saya dikongsikan kepada anda. Baik, ucapan yang telah dikirimkan UPS, salam Reza, salam hujung minggu dan malam minggu dari Kuala Terengganu hadir. Terus kita bersama-sama santai hujung minggu, layan Nasional Geng Burung Hantu. Nurul Atika binti Bangka, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir. Selamat pagi semuanya dan selamat berhujung minggu. Razak Balangi, selamat pagi dan salam hujung minggu. Semoga selamat tugas buat sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang bertugas di awal pagi ini. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Pastinya lagu-lagu pilihan terbaik sehingga 6 pagi nanti. Ita Chot dari Ipoh hadir. Terima kasih. Selamat pagi semua. Layan kita Nasional FM, Nasional Geng Burung Hantu. Dayang Heda, selamat pagi semua. On kita terus. Ayo Geng Burung Hantu, warga Geng Burung Hantu. Kita terus santai menemani Reza sehingga 12 tengah malam. Apa? Sehingga 6 pagi nanti. Mantap semua. Terima kasih. PKA Amin hari bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera Reza serta Geng Burung Hantu. PKA Amin, Geng Saka Pondok, Apartment Dahlia, Bukit Beruntung, Rahwang, Selangor. Selamat bersiaran di konti Radio Perjalanan Ramai. Pendengar setia Geng Burung Hantu serta lagu-lagu yang terbaik disiarkan sehingga 6 pagi nanti. Mantap kita, santai hujung minggu sampai 6 pagi. Juga kita teruskan hiburan kita yang seterusnya, lagu ciptaan daripada Zain Kevin untuk anda, Air Mata Jernih. 2:05 pagi, selamat pagi dan teruskan kita terus berhibur dari Jelantut, Hasnah Nasional Geng Burung Hantu.

31 minit pagi waktu ini. Raih Maruf dengan lagunya Cinta Kristal, pastinya hiburan terbaik kita pada pagi ini. Setiap baik lagu ini bukan sekadar irama, tapi layan kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan kita, dalam kita, hati kita. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Terusi Nasional Game Ruh Hantu di TikTok Live. Apa khabar semua yang baru masuk? Selamat pagi. Semoga awal pagi Ahad ini menjadi pagi yang terbaik buat kita, menjadi hari yang terbaik buat kita. Selamat berhujung minggu semuanya. Yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang baru saja bangun, yang baru bangun tidur, segarkan mata. Selamat datang semua yang di TikTok yang terus dengar di Nasional FM, walau di mana juga anda berada ketika ini, yang memandu juga secara khususnya. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju, tidak kira ke mana saja hala tuju anda. Zulkifli, salam Kuala Terengganu hadir. Waalaikumsalam, terima kasih hadir dari Kuala Terengganu. Sahabat kita bukan saja di Semenanjung, ada juga di Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei yang terus dengar Nasional FM. Berusi aplikasi RTM Klik, yang mana belum muat turun boleh muat turun secara percuma. Bukan hanya sekadar mendengar radio Nasional FM, berusi aplikasi RTM Klik, malah anda boleh tonton secara percuma. Bersempena dengan edisi tahun ini Piala Dunia FIFA 2026, sama-sama nanti kita saksikan 5 pagi nanti sepak mula. Untuk perlawanan saingan suku akhir, Norway akan bertemu dengan England. Sama-sama kita nantikan peminat-peminat Haaland hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM, peminat-peminat Bang Lingham juga hadir bersama kita buat undian negara mana yang akan layak ke pusingan seterusnya. Dan juga 9 pagi nanti akan bertemu pasukan Argentina bertemu dengan Switzerland, satu-satunya pasukan dari Amerika Latin yang bertanding dalam saingan suku akhir untuk 8 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 edisi tahun ini. Terima kasih untuk bagi gift, terima kasih banyak-banyak, semoga murah rezeki selalu. J juga terima kasih, tepi-teping Ita Rosaya yang ada bersama di TikTok Nasional FM. Dan juga sedikit pada kongsian info cuaca di sebelah pagi ini, secara khususnya buat pendengar kita yang berada di negeri Sabah, bagi daerah Tawau, juga daerah Sandakan, kawasan Telupi dan Beluran serta di Kudat dan kawasan Pitas, sehingga 5 pagi nanti dijangka berlakunya ribut petir serta hujan lebat. Jadi sentiasalah berhati-hati buat sahabat kita yang berada di sana, secara khususnya yang bertugas di awal pagi ini, yang bertugas di luar kawasan, juga yang memandu, sentiasalah berhati-hati di jalan raya. Ingat, kalau kita letih memandu, kita penat memandu, berhenti seketika di tempat yang selamat, ataupun kita berhenti di rehat dan rawat, kita kena dulu kopi panas, kita isi perut dulu, bagi jiwa tenang, bagi perut kenyang, hati senang, jiwa pun tenang. Kemudian sambung semula perjalanan anda ke mana saja, Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang tepi-tepi. Marilah kita menyapa sahabat kita, siapa yang hadir di TikTok Live Nasional FM ni, antaranya kita bersama dengan Princess Q, Ita Rosaya, G, Level The Girl, Johnny G, Lady Heda. Dari tadi teman saya tepi-tepi, terima kasih Abi Hashim, Lan Kopa, Marsa Saleh juga, wah, Sayu Wah nama dia, Su Spero, Fazli Liza, Faiz Liza, salah nombor, Tengku Syaiful, Vino 76, Jajah 83, Fatimah Man, Ati Zuriati, Juraida 72, Junenda Kamarin, diikuti Jamila, Mat Rashid, Ahmad Arif dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Saya akan menyapa anda kemudian nanti, yang mana saya tak sapa tu boleh membuat sapaan sebentar nanti. Jadi untuk anda yang belum hadir, hadirlah bersama-sama dengan saya masa mentara saya masih lagi bersedia di TikTok Live Nasional FM. Duncur hadir tetap layan ke burung hantu. Saya wah. Baik, pastinya lagu di awal pagi ini, lagu yang teringatkan kita kadang-kadang kisah lama, kadang-kadang membuka diary lama. Kerana setiap nota yang membuka kembali layan kenangan yang pernah buat kita tersenyum, tertawa dan mungkin juga menitiskan air mata. Jadi apabila kita membuka diary itu, diary itu ibarat sebuah lagu, kan? Kadang-kadang diary itu dah lama hilang, dah mana-mana ceruk, kan? Tapi kita dengar lagu ni, dia ibarat kita terbayang kisah lama. Dan lagu yang seterusnya ini, lagu yang sangat popular juga pada tahun 80-an seketika dahulu. Lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasir sendiri dan liriknya ditulis Pak Nasir Jani. Maksudnya semua orang tahu lagu ini, Lagu ini juga popular dalam satu filem yang diarahkan oleh arwah Mama Khalid. Jadi sama-sama kita berhibur untuk anda, lagu terbaik pastinya Nasional G.

dengan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakel dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

dibawakan oleh Kumpulan Slam. Untuk jam yang ketiga ini, 3.4 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Setiap lagu yang diputarkan bukan sekadar hiburan, tapi sebenarnya suara. Suara yang pernah menemani satu waktu dalam hidup kita. Waktu yang kita rindui dalam diam. Lagu-lagu yang disajikan, lagu-lagu yang diputarkan, pastinya lagu-lagu nostalgia. Bukan saja mengambil memori kita, tapi sebenarnya dia mengingatkan kita siapa yang kita dahulu. Sampaikan kita berada di tahap mana yang kita berada sekarang, dan bagaimana kita tiba ke tempat itu dan berdiri kita pada hari ini. Pastinya semoga semuanya baik-baik saja. Lakukan apa jua urusan anda ketika ini dengan baiknya, dengan jayanya. Semoga dipermudahkan segalanya. Dan sahabat kita yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM, terima kasih untuk tepi-tepi skrinnya yang bagi gift. Semoga berada rezeki selalu. Yang dah kongsikan live ini juga, ataupun yang baru saja masuk, selamat pagi. Sama-sama kita menantikan untuk yang mana meminati bola sepak ni lah. Saya kira semua, tak kira wanita ataupun lelaki yang meminati bola sepak ni, sama-sama kita nantikan berbaki satu jam lagi sebelum bermulanya grandstand, dan lagi dua jam untuk kita nantikan sepak mula saingan suku akhir, di mana Norway akan bertemu dengan England. Jadi yang mana peminat-peminat Norway boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok, juga peminat England, kita hadir bersama-sama di TikTok. Kita buat ramalan negara ataupun pasukan yang mana yang akan layak ke saingan separuh akhir. Juga yang baru saja masuk, selamat pagi. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Juga itaru saya, ya, masih lagi taping-taping. Tak tahu dah berapa taping, dah banyak sangat dah tu. Terima kasih, 191,000 like. Pada pagi ini yang terus menyokong Nasional FM, juga yang mendengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Pastinya saya akan sambung sehingga 6 pagi nanti dengan dendangan lagu-lagu nostalgia yang terus menghiburkan keindahan awal pagi anda dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Syazwan Arif. Selamat pagi semua geng buruh hantu, santai kita hujung minggu layan Nasional FM. Ramlan Dinar bersama, selamat pagi Badaliza, selamat bersiaran. Pada pagi ini lagu semua terbaik, terima kasih. Nida Wahida, assalamualaikum, selamat pagi. Dan semua geng burung hantu, kakak burung hantu hadir katanya, meluncur dari Senai sebentar tadi, menemani geng burung hantu sambil menunggu keputusan sebentar tadi. Alhamdulillah selesai tanggungjawab, selesai mengundi untuk PRN Johor ke-16. Bagi kata J, Norway 2, England 1 dengan keputusan. Kalau Norway 2, siapa yang menjaringkan gol? Saya yakin pastinya Erling Haaland. England siapa yang menjaringkan satu itu? Kalau saya kira England yang akan menjaringkan gol tersebut, mungkin Bukayo Saka ataupun Jude Bellingham. Rus, Negeri Sembilan hadir. Ruzi namanya, Rugila, terima kasih hadir. Selamat pagi dari Negeri Sembilan. Sahabat-sahabat kita dari merata, ya, utara, selatan, timur, barat, di Sabah, Sarawak juga dibersama. Kalau ada gangguan siaran ketika mendengar di radio, anda boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM, sambil kita berinteraksi di TikTok, sambil kita berhibur. Muhammad Muhaimin katanya, selamat pagi dan selamat bertugas untuk Reza pada pagi ini, serta pendengar-pendengar kita yang bertugas awal pagi ini yang shift malam, yang membuka Nasional FM di pelbagai lokasi, di pejabat, di kilang dan sebagainya, di restoran, di kafe, ataupun di hospital serta di klinik. Semoga segala urusan dapat diselesaikan dengan cahayanya, dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Virginia Vanessa, selamat pagi Reza dan sahabat pendengar, sahabat geng burung hantu. Jangan tidur lagi kita, jom layan Nasional FM. Ujung minggu ni takkan kita nak tidur awal kan? Inilah peluang dan ruang untuk kita sama-sama bersengkang mata, kita layan geng burung hantu sampai pagi sambil menggupi katanya. Itu antara ucapannya lah. Dari Sentul juga, Fikri hadir untuk saya menggeng burung hantu. Mantap Rudy Rugila, terima kasih hadir. Haji Bukhari, terima kasih ikutikan live ini. Kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya, pasti lagu yang terbaik untuk anda. Ini
bukan sekadar lagu lama. Lagu yang popular pada tahun 1995. Ini suara masa lalu yang masih hidup dalam detik kita sekarang ini. Jadi sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita layan lagu terbaik untuk anda. National FM.

You Want To Win. Kadang-kadang sebuah lagu lama mampu menghidupkan semula senyuman yang pernah hilang dalam jiwa kita. Selamat pagi semuanya, baru saja hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Apa khabar semuanya? Selamat pagi yang masih lagi kekal mendengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Masih lagi segar ya, yang mana dah mula lentok tu. Godahi apa tu, kepala dah mula ke meja tu kan, yang mana bekerja. Tenang-tenang dahulu, rehat-rehat, ambil kopi dulu. Kita isi perut dulu lah kan, makan-makanan ringan dan sebagainya. Bila perut kenyang, hati pun tenang eh. Pastinya yang terus menyerikan lagi awal pagi anda, hujung minggu edisi hari ini 12 Julai 2026 bersamaan 26 Muharram 1448 Hijri. Anda akan berhibur sebuah nada yang membelai hati, lirik yang membisik rindu. Jadi itulah dia indahnya lagu-lagu nostalgia. Assalamualaikum Syarifah. Malam ni Kak Hanim tak ada ke? Kak Hanim berehat lah eh. Bukan Kak Hanim tapi saya yang bersama-sama dengan anda sehingga nak pagi nanti. Berbagi 2 jam 21 minit saja lagi sebelum ke 6 pagi dan sama-sama kita menantikan untuk saingan Piala Dunia FIFA, saingan suku akhir di mana Norway akan bertemu dengan England sepak mula 5 pagi nanti. Baru balik dari mana tu? Baru balik dari Songkla, Thailand. Ina 1705. Wah, tak ada ni ke? Apa? Cerah mata sikit bagi. Hantarlah ke konti. Fridge magnet ke kitchen ke. Dari Songkla tu. Burger CP kalau ada, bagi dia sikit je. Alamat mudah je, Wisma Radio Angkasa Puri RTM. Baik juga, saya ingin keudarakan anda juga perkongsian dedikasi ucapan. Pastinya ucapan yang terbaik yang diberikan oleh pendengar kita. Terus ruangan komen di TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga sebelum tu, sedikit perkongsian juga yang saya ingin kongsikan kepada anda. Sebelum saya kongsikan ucapan, sebenarnya saya nak kongsikan secara keseluruhannya recap keputusan untuk pilihan raya, pilihan raya negeri Johor ke-16 yang baru saja berlangsung semalam, dan juga keputusan secara keseluruhannya apa yang kita dapat lihat. Keputusan penuh pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 di mana Barisan Nasional 48 kerusi, Pakatan Harapan 8 kerusi untuk pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 2026 bersama 0 kerusi. Juga bebas kosong, muda kosong kerusi, dan setakat ini Barisan Nasional mendahului dengan 48 kerusi dan Pakatan Harapan 8 kerusi. Tahniah diucapkan untuk anda yang telah lunaskan tanggungjawab keluar mengundi, dan juga untuk sahabat kita, pelbagai informasi yang disajikan pastinya menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita teruskan ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita eh. Itu dia sebentar tadi, saya recapkan kepada anda keputusan penuh PRN Johor ke-16. Mak kata Pasu Omar pada pagi ini, assalamualaikum semua game berhantu, selamat melayan kita game berhantu di Konti Nasional FM. Sama-sama dengan Reza sehingga 6 pagi nanti. Semoga kita dirahmati Allah dan dicerialah selalu dengan diiringi ucapan selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah. Moga hari ini kita bernafas, moga esok kita bernafas lagi dan bertemu biarpun di alam maya, kata Pak Su eh? Mantap Pak Su, terima kasih hadir. Game Buruh Hantu Muhammad Isyam. Selamat pagi buat Reza dan semua sahabat pendengar, sahabat petugas persiaran di segmen Nasional Game Buruh Hantu. Semoga kita semua sentiasa sihat dan ceria selalu. Dari Ipoh hadir melaporkan diri bersama Otai, ayangkan kesayangan Masu Tarhidi yang merupakan peminat setia game Buruh Hantu. Semestinya Nasional FM sentiasa di hati. Dari dulu, kini dan selamanya. Mantap. Terima kasih. Asna Rizam, Sunflowers, Paragasu, Sugari bersama selamat pagi. Hadir dari Sabah. Katanya on duty sambil kita layan Nasional Game Buruh Hantu. Memang terbaik, Aram IT katanya. Mantap. Boleh bahagalah kau. Abdul Jalil dari Endau, Johor hadir bersama selamat pagi. Marsa Salih Aiman, Taman Ria. Dari Tawaf Sabah juga, Astani
Salam dari Tawau, geng setia KGBH National FM, sentiasa di hati. Bah, bertemankan Reza terus ceria kita layan sampai subuh, sampai bermulanya sepak bola Piala Dunia nanti ya. Reza KB hadir bersama Zai Zura ini. Terus layan kita bertemankan Reza sehingga 6 pagi nanti. Hiburan kita yang seterusnya ini pastinya terus

0: Pengguli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat berbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional

Untuk jam-jam terakhir ini, anda akan disajikan lagu yang penuh dengan kerohanian serta ketuhanan. 5.15 minit pagi, seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulang Raudhah. Dan siaran ulang Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Tanda-Tanda Allah Redha dengan Kehidupan Kita Bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Arfah bin Hosnani, Pegawai Agama MSN, terbitan rakan setugas ni Aidawati Yusof, dan telah dirakam di Masjid Muhammadi, Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita muhasabah diri kita dan juga kita merenung, adakah kehidupan kita ketika ini berada dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam keadaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu melihat ada beberapa tanda yang menunjukkan bahawasanya kehidupan kita sedang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antara tanda-tandanya bahawasanya kehidupan kita sudah mendapat kebaikan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-An'am ayat 125, iaitu Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk menerima hidayah, ataupun Allah membuka hati kita untuk menerima dan juga mengikuti syariat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya Allah berfirman yang maksudnya barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, nescaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Kalau kita lihat pada hari ini, bukan sukar, sukar untuk kadang-kadang hati kita untuk ikut kepada syariat ataupun petunjuk Islam. Apabila Allah berkehendak kebaikan kepada kita, maka dibukakan, dijentik hati kita untuk tunduk dan patuh kepada syariat Islam. Sama ada ketika kita bekerja, daripada seorang yang mungkin melakukan kesilapan ketika pekerjaannya, dengan sedikit jentikan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pekerja. Begitu juga ketika kita berniaga, mungkin ada perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan yang akhirnya menimbulkan syubhat ataupun perkara yang tidak suci dan bersih, maka kita beralih untuk memperbaiki diri kita dan juga untuk memperbaiki perniagaan kita. Ataupun pada hari ini kita lihat ramai orang yang membeli ataupun melibatkan diri dalam pasaran saham, maka dia mula untuk berubah kepada transaksi dan juga muamalat yang telah diharuskan oleh syarak, ataupun kita kata yang patuh syariah. Isteri pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian dan tuan-tuan puan-puan alam yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka kita lihat apabila Allah lorongkan kita, kan hari ini kita mula seronok mendengar Al-Quran, kan kita dah mula berubah untuk menutup aurat, ataupun kita sudah rasa berat untuk meninggalkan solat. Maknanya jadi solat itu sudah menjadi keutamaan kita, dan pada hari ini kita sudah mula menerima nasihat-nasihat, ataupun kita pada hari ini mudah insaf apabila melakukan dosa, maka itu adalah tanda hati kita diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu sebaliknya, apabila hati kita semakin keras, semakin suka pula kepada maksiat, dan na'udzubillah berbangga pula dengan perkara-perkara yang melanggar syariat yang kita lakukan. Ada orang berbangga dengan kekayaan yang dihasilkan daripada cara yang salah, kan? Ada orang berbangga dengan perkara yang dihasilkan dengan cara melanggar syariat. Maka ini adalah merupakan tanda kepada hati-hati yang keras. Itu adalah yang pertama. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, menyebut bahawa hati yang hidup adalah hati yang sentiasa mencari Allah walaupun berada di tengah kesibukan dunia. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah kurniakan kita hati yang lembut untuk menerima hidayah dan petunjuk, untuk menerima segala ketentuan dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda yang pertama. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, tanda kedua bahawasanya kehidupan kita, langkah kehidupan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah Allah memudahkan kita untuk melakukan amal soleh. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi, berinfak dan bertakwa dan membenarkan perkara yang baik, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Jika kalau kita lihat dulu, susah betul nak bangun subuh.
Susah betul nak semayang kan? Tapi hari ini alhamdulillah terasa ringan, terasa mudah untuk kita melakukan, khususnya yang wajib, solat, zakat, puasa kan. Kalau dulu kita susah betul nak bersedekah, tapi alhamdulillah hari ini tiap pagi main subuh kita bersedekah kan. Jumpa orang susah sikit kita bersedekah kan. Mudah Allah permudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Jika dahulu kita malas untuk baca Quran, bahkan susah nak cari masa untuk baca Quran, tapi hari ini alhamdulillah kita dipertemukan dengan, orang kata sekarang ni, channel-channel kan, atau ataupun platform-platform pagi-pagi ajak baca Quran, pagi-pagi ajak tadabbur Al-Quran kan, tuan-tuan. Baca Quran ni ramai kan? Tapi nak memahami Quran ni payah kan? Sebab Imam Ghazali kata, Allah bukan tengok berapa banyak kita hatamkan Quran atau berapa banyak kita hafal, tapi yang paling penting juga adalah adakah kita sudah mengamalkan isi kandungan. Itu yang paling penting. Ini adalah antara tanda Allah sedang memimpin langkah kita. Sebagaimana kata Imam Hasan Al-Basri, tandanya Allah inginkan kebaikan apabila kita menunggu untuk melakukan kebaikan yang lain. Dah buat kebaikan ni, kita dah niat nak buat kebaikan yang lain. Tuan-tuan kan? Jadi kita dah sedekah hari ni, dah niat dah esok nak sedekah lagi. Tuan-tuan, kita dah buat sembahyang, contohlah kita melakukan puasa, dah niat dah nanti nak puasa lagi, sunat lagi. Tuan-tuan, kita dah join program majlis ilmu, dah niat dah besok kalau ada nak pergi lagi. Maknanya dia, orang kata, sentiasa merindukan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini adalah tanda yang kedua, tuan-tuan. Jadi Allah permudahkan. Bahkan Allah menjadikan kadang-kadang dilorongkan kita nak buat jahat, tak jadi. Nak buat jahat, tak dapat. Ada je halangan, sehingga Allah mudahkan kita untuk berjalan menuju kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu sebenarnya adalah perintah Allah Subhanahu wa Taala. Tapi kita perlukan kepada kekuatan, pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Kerana ramai orang yang berusaha untuk melakukan kebaikan tapi terhalang kerana dosa-dosa yang dilakukannya. Mudah-mudahan kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala, Allah memudahkan kita untuk melakukan kebaikan dan juga mempertingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian dan sinar pendengar yang dikasihi oleh Allah sekalian, yang ketiga, tandanya bahwasanya Allah memudahkan kehidupan kita untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Taala adalah Allah menjadikan kita semakin takut buat dosa. Tuan-tuan, perasan tak apabila kita melakukan dosa, apa yang terasa pada hati kita? Adakah yang terasa ketika itu penyesalan ataupun kepuasan? Dan ada orang, dia mungkin melakukan dosa tanpa sedar, dia seronok dengan dosa yang dilakukan. Tuan-tuan, dia merasa puas dengan apa yang telah dilakukan kan. Contohnya dia melakukan satu perancangan untuk menganiaya orang lain, pelaku pula penganiayaan berjaya, seronok dia tuan. Bahkan diceritakan, na'udzubillah. Ini bukan tuan kan, kita nak apa? Kita nak bila kita melakukan dosa maka datang perasaan takut. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Yang menarik tuan-tuan, ada satu kisah namanya seorang ulama besar, Fudail bin Iyad. Tuan-tuan, Fudail bin Iyad ni adalah seorang, kalau dalam bahasa kitab apa dia? Qati'ut tariq, perompak. Qati'ut ni orang yang menghalang orang lain untuk ambil harta dia kan. Pemotong jalan. Satu hari tuan, dia manjat rumah seseorang perempuan untuk dia melihat perempuan yang disukai. Dia dah, orang kata, dah suka pada seorang perempuan, jadi dia panjat rumah perempuan tu nak tengok. Kemudian sebelum dia nampak perempuan tu, dia terdengar perempuan membaca Al-Quran daripada surah Al-Hadid. Ayatnya adalah alam ya'ni lilladhina amanu an tahsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq. Dia orang Arab kan, dia faham bahasa Arab kan? Kalau kita tak faham lah. dia dengar bacaan tu, ayat tu apa kata? Belum tibakah masanya lagi untuk orang-orang beriman tunduk ketika mengingati Allah, tunduk mengingati Allah dan juga tunduk kepada Al-Quran. Terus tersentak dia. Tak jadi daripada melakukan, nak tengok
orang kata bahasa kasarnya mengintai lah kan, nak tengok tak jadi, dan dia terus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perjalanan nak balik bertaubat tuan, dia berehat dekat sebuah tempat gua tuan. Kemudian ada rombongan yang berjalan untuk berniaga. Dia berehat kat situ juga. Dia dalam apa, Fudal Miyad kat dalam. Kemudian mereka berborak-borak. Dia kata apa? Kita kena hati-hati. Sini tempat Fudal bin Iyad. Nanti dia ambil harta kita. Terkejut dia. Terus dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan menjadi seorang ulama besar.

0: jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hasan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u? Al mar'atu salihah. Idza nazara ilaiha sarratuhu, wa idza amaraha ata'athu, wa idza ghaba 'anha hafizathu." Maksudnya, hendakkah kamu aku beritahukan tentang sebaik-baik harta seorang lelaki adalah wanita yang salihah? Apabila dia melihat kepadanya, dia akan menggembirakan. Apabila dia memberi arahan kepadanya, wanita itu taat. Dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga maruah dirinya. Riwayat Abu Daud. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a." Yang bermaksud, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku." Surah Ibrahim ayat 40.

sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini untuk siaran Negeri FM Rada Extra buka siaran edisi Ahad 12 Julai 2026 bersamaan dengan 26 Muharram 1448 Hijrah. Temankan Zoo sampailah pukul 12.30 hari nanti. Tadi untuk kawasan Seremban dan juga Port Dickson dah pun berkumandang azan subuh pada pukul 5.57 minit pagi. Dan hari ini kongsi solat asar kan, syuruk dululah. Syuruk hari ini pada pukul 7.09 minit pagi. Jadi untuk seluruh umat muslimin muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh dari kami warga kerja Negeri FM. Terus bersama dengan Zoo dalam Rada Extra.

0: semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh ilusi, suka dengan datangnya berganti.
2: Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

0: official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negara FM, ingat sampai.

Ya, ni Grafam ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, salam hujung minggu buat anda semua yang pagi ni dah pun memilih frekuensinya Grafam sebagai peneman anda. Terus kekal setia dengan tiga frekuensi kami, 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Atau yang dengarkan dekat RTM Klik tu kan. Terima kasih juga Zul ucapkan. Bagi tahu juga kawan-kawan yang lain ya. Boleh dengarkan stesen radio RTM ni menerusi RTM Klik. Percuma pula tu. Jadi orang kata ejen promosi lah untuk kami ni. Terima kasih. Untuk anda semua hari ni apa penerusannya, Zul doakan agar semua dipermudahkan. Yang mana tengah dekat dapur tu, baru nak mula memasak tu kan. Semoga sedap-sedap semua hasil masakan hari ni. Kalau ada ucapan hari ni ataupun ada juga yang sedang memandu tu, hati-hati. Kalau ada info trafik nak dikongsikan, hantar je dekat 012-603-0603. Adakah sekarang ini yang masih lagi tak tidur layan Norway dengan England yang sedang berlangsung di Sukan Plus? Kalau ada, cuba hantar sikit WhatsApp hello dekat WhatsApp konti yang Zul kongsikan sebentar tadi, okay? Negara FM ingat sampai bila-bila.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Fahim, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah.

0: je dah jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Durian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Bila Mira bekerja

Grafam ingat sampai bila-bila. Baiklah, kalau kita tengok ya, Jabatan Meteorologi Malaysia untuk ramalan cuaca hari ini, pagi ini diramal hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, manakala di sebelah petang pula hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Di sebelah malam pula diramal tiada hujan dan suhu maksimum hari ini 34 darjah Celsius. Baiklah, untuk anda semua, nanti tepat je pukul 7, kita sama-sama nak dengarkan berita utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Anda jangan ke mana-mana tau, sebab Zul akan kembali untuk jam yang kedua nanti. Hari ini Zul teman sampailah pukul 12 tengah hari nanti. Okay, The Graph FM ingat sampai bila-bila.

0: cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru, Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Tahu ingat bahkan boring.

0: 12 Julai 2004, pelantikan Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad sebagai Presiden Mahkamah Rayuan yang keempat. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad, Hakim Mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah sebagai Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Persidangan Bangunan Palace of Justice, Putrajaya. Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik memulakan perkhidmatannya dalam bidang perundangan pada tahun 1966 sebagai Magistrat di Kuala Lumpur. Selepas menjawat beberapa jawatan yang lain, beliau kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 1985 hingga 1995, Hakim Mahkamah Rayuan pada tahun 1995 hingga 1999 dan Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 1999 hingga 11 Julai 2004.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Selamat pagi. Dengar Negara Fah, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah aku dari mimpi semalam setelah suria memancar sinarnya. Dah hujung minggu, jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM. Ya, selamat pagi untuk anda semua pendengar Negeri FM yang pagi ni dah bersama dengan Zu. Tak kira lah di mana juga anda berada. Terima kasih Zu ucapkan kerana terus memilih frekuensi Negeri FM sebagai peneman anda. Selamat bercuti kepada yang bercuti hari ini. Kepada yang bekerja pun, selamat bekerja. Semoga apa yang kita usahakan hari ini diberkati insyaAllah. Yang dekat rumah tu yang tengah santai-santai, semoga anda juga orang kata dapatlah laksanakan apa perkara yang anda dah rancang untuk cuti ni. Mungkin ada yang nak rehat, ada yang nak tidur, ada yang nak selesaikan orang kata kerja-kerja rumah yang tertangguh tu. Apa pula yang anda lakukan hari ini, semoga dapat lakukan dengan ceria, dipermudahkan insyaAllah. Baiklah, untuk hari ini macam biasa hari Ahad kita ada Moh Kita Berpantun pada pukul 8 pagi nanti sampailah pukul 10. Selepas itu kita teruskan juga dengan Carta Hits insyaAllah dari pukul 10 pagi sampailah pukul 12 tengah hari, okey?

0: cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan terstrima langsung di RTM Click.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kalau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
2: Oh. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: He's a one, he's a two, he's a one, two.

yang masih lagi sekarang ini sedang menyaksikan saluran Sukan Plus perlawanan Piala Dunia di antara England dan juga Norway. Sekarang ini England mendahului dengan mata 2-1. Ada kau yang dah mula bancuh kopi tu? Sebab mata memang dah nak tertutup sebab tak tidur daripada pukul 5 tadi kan. Untuk anda semua, kalau ada ucapannya atau ada juga orang kata ucapan untuk tim Norway mungkin, boleh je hantar dekat 012-603-0603. Nanti pukul 9 pagi ada lagi satu perlawanan yang kita nanti-nantikan. Switzerland menentang Argentina pada pukul 9 pagi. Boleh saksikan menerusi saluran Sukan Plus. Boleh juga saksikan menerusi TV OK dan juga RTM Klik. Secara percuma sahaja, semestinya kami RTM penyiar rasmi untuk perlawanan FIFA 2026. Baik, ini sudah ajak ramai-ramai. Dah pun orang kata mulalah kalau kita tengok 7.30 pagi hingga 5.30 minit petang. Hari ini dekat SK Intan Perdana ada Karnival Pendidikan Madani. Jadi untuk anda semua yang tak tahu nak bawa anak-anak anda ke mana lah hari ini kan, boleh ramai-ramai datang ke SK Intan Perdana. Sebab apa? Ada pelbagai pameran aktiviti yang anda semua boleh manfaatkan, terutamanya anak-anak lah. Okey, antaranya kita ada, kalau kita tengok pagi ni, anda boleh senam aerobik keluarga bersama dengan ahli keluarga anda, pakai pakaian sukan pagi ni ya. Ada pameran Zone Divet, pameran Zone STEM pun ada, pameran Zone Digital, ada juga Zone Sekolah Selamat, ada Zone Pameran Edutainment Madani, okey. Ada pelbagai juga kalau kita tengok dekat sini, ada pertandingan berwarna, Minecraft Edu Challenge, ada Forum Remaja Madani, Zone Digital Learning, ada macam-macam lagi dekat sini. Semuanya sangat sesuai untuk anak-anak pelajar-pelajar sekolah yang mana mungkin nak tambah pengetahuan berkenaan STEM, berkenaan TVET. Inilah masanya untuk anda hadir beramai-ramai di SK Intan Perdana Port Dickson. Dah pun bermula sekarang ini, 7.30 minit pagi sampailah 5.30 minit petang, okay? Seperti dengan Karnival Pendidikan Madani, okay? Untuk anda semua yang pagi ni bangun mungkin tak berapa sihat macam Zul lah, kalau dengar suara tak berapa nak okay tu, minta maaf. Zul kata kita ni biasalah, kita dah hanya merancang, Allah yang tentukan. Rasanya malam tadi tu dah makan ubat, pagi ni masih lagi tak okey. Harapnya anda semua terhibur. Harap anda juga berada dalam keadaan yang baik, sihat, insyaAllah. Hujung minggu ni apa perancangannya? Kalau ada ucapan, hantar laju-laju dekat 012-603-0603.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: mendengarkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay. Havana, Unana.
1: Hey.
0: Half of my heart is in Havana.
1: Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: ole negeri FM. Ya, sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Ya, baiklah, 7.55 banyak pagi sekarang ini. Masih lagi bersama dengan Zoo dekat sini. Setia nak hiburkan anda dengan informasi dan juga lagu-lagu hit sampailah pukul 12.30 hari nanti. Baiklah, nanti pukul 9 ada lagi satu perlawanan untuk Piala Dunia FIFA 2026. Kita akan menyaksikan Switzerland menentang Argentina pada pukul 9 pagi nanti. Tadi dah pun selesai ya, Norway menentang England. Pagi ni penyokong Norway, tolong jangan murung-murung, jangan sedih-sedih, okay? Jangan tak lena pula tidur tu. Kan dah berjaga daripada malam tadi kan. Biasalah ada perlawanan boleh sepak ni kan. Ada hari kita senyum, ada hari kita rasa macam sedih sikit, kecewa sikit kan. Apapun, tahniah juga buat England yang berjaya mara ke separuh akhir selepas berjaya menewaskan Norway sebentar sahaja tadi 2-1. Kalau kita tengok pun, Norway pun dah lawan habis-habisan. Zu walaupun tak reti nak tengok bola, tadi tu terangkat-rangkat juga kaki nak menyepak bola. Itu yang menampakkan dia punya perlawanan tu sangat sengit tadi. Jadi untuk anda semua, nanti untuk pukul 9 jangan lupa saksikan di saluran RTM Klik, begitu juga di Sukan Plus dan juga TV OK. Okey, boleh bagi tahu juga kawan-kawan untuk tengok ramai-ramai menerusi saluran yang Zoo bagi tahu tadilah. Satu bola, satu dunia. Jadi terus bersama dengan Zoo tepat pukul 8 pagi. Kita nak berpantun pula ni. Nanti Zoo buat naik pantunnya di media sosial The Graph Up Official, ya. Yeah.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: minat sampai bila-bila.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Banyak hasiat itulah zaitun. Zaitun dibeli di Pasar Rabu. Tunggu apa lagi? Mohlah kita berpantun. Buat hiburan hujung minggu. Moh kita berpantun.

Dah pun masuk jam yang ketiga untuk Radar Extra edisi hari ini 12 Julai, hari Ahad. Macam biasa, kita nak berpantun. Sebelum Zoo kongsi dengan anda semua apakah pembayang untuk hari ini, Zoo nak sampaikan terlebih dahulu ucapan Zaitun Sharif Palong 14. Katanya, Assalamualaikum DJ Zoo. Selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan. Cuaca pagi ni baik, Alhamdulillah. Buat semua sahabat pendengar setia Negeri FM, moga sihat selalu dalam rahmat Allah. Nogori FM ingat sampai bila-bila. Mantap. Bersama DJ Zoo yang ceria selalu terbaik. Terima kasih Zaitun Sharif Palong 14. Dah sarapan ke tu? Sarapan apa agaknya kartun kita pagi ni kan? Okey, jadi untuk anda semua, kalau nak berpantun dengan Zoo, okey, dengar baik-baik ya, pembayang hari ni. Terbang berkawan si burung merpati, hinggap sebentar di dahan merangan. Lagi sekali ya. Terbang berkawan si burung merpati, hinggap sebentar di dahan berangan. Boleh telefon 06-675-3166 atau 06-675-3177. Kalaulah malulah orang dengar suara saya, hantar je dekat WhatsApp konti 012-603-0603.